lawas.id. Nah, kami juga ada namanya layanan WhatsApp statistik atau lawas ya, di 0811-474-9100. Nah, kami juga ada namanya asisten virtual tanya kita dan juga Tivastat yang siap bantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi kalau mace-mace, kakak adik dorang semua ada mau bertanya semua hal terkait dengan data statistik atau BPS punya data, nah bisa juga ke kantor langsung, ke kami punya kantor di Sowi. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat dari semester 1 tahun 2026 itu menunjukkan bahwa pariwisata Papua Barat itu punya dinamika yang sehat gitu ya. Mulai dari Nataru, HUT Pekabaran Injil, Liga 4 sampai dengan Pesparawi Nasional 14 itu semua event itu punya dampak yang besar dan terukur dari data yang kita kumpulkan. Nah, tapi tetap semua hal ini punya PR ya, pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah gitu, atau bahkan kita semua sebagai masyarakat. Bagaimana supaya dampak ini itu bisa merata dan juga bisa melebar ya ke sister city-nya selain Manokwari gitu. Mungkin bisa ke Mansel, Pegaf dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nantinya kita tuh bisa menjaga okupansi di bulan-bulan yang tidak ada event besarnya. Betul, gitu. Ya. Nah, di poin ketiga yang ingin kami sampaikan adalah tadi sudah disampaikan sebenarnya, tapi saya ingin menegaskan kembali Bapak Ibu bahwa sensus ekonomi 2026 ini masih berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi mohon terima kedatangan petugas, kemudian berikan atau isi jawaban dengan benar dan jujur ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu punya data tadi, informasi tadi akan dijamin kerhatian.

0: Ya, untuk Mas Zaki dan juga Mas Salim sudah hadir dengan kami, dan kita akan berjumpa di topik-topik yang berbeda ya, tentunya ya, untuk terus memberikan edukasi bagi masyarakat kita. Pendengar dan pemirsa, saya Vicky Biari, kami akhiri dialog interaktif hari ini.
1: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi cetak dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar.

0: yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljena melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
4: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
3: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
4: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
5: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
4: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
4: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
7: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
8: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
1: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco.

26 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, di

0: gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini dan satu minggu ke depan. Kita sudah ada dalam hari-hari di mana hari kebesaran bagi bangsa Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan yang ke-81. Kita semua berharap bahwa setiap perayaan apapun yang dipersiapkan oleh panitia juga semua berlangsung yang baik, ada event-event atau ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, mungkin di kelurahan, di RT RW, juga semua dapat dilangsungkan dengan baik untuk terus menumbuhkan semangat cinta tanah air kita, semangat kebangsaan kita jelang 17 Agustus nanti ya. Dan ada beberapa event-event juga yang tentunya terlaksana di Manokwari ya, dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya juga dalam setiap kebersamaan ada beberapa event-event lomba juga yang dilaksanakan, antaranya pelaksanaan

perayaan HUT kemerdekaan di tanggal 17 Agustus yang ke-81 nanti. Dan tentunya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

0: Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja

0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya mana?

0: akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda usai, sudah kami menemani Anda di Lintas Manokwari pagi hingga siang Anda. Dan terima kasih untuk tetap mendengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan yang terus ada di ruangan Anda kebersamaan di setiap program-program siaran kami. Hadir untuk Anda lepas dari kami, kru Lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiarin dan juga Mung Alan, rekan-rekan di Lintas Manokwari siang, karena terus menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari dan kebersamaan dari setiap program acara siaran kami. Semoga terus memberikan hiburan dan informasi yang bermanfaat untuk Anda pendengar yang ada di Manokwari, bahkan juga Anda yang berada di luar Manokwari yang terus setia dengarkan program-program siaran kami.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami.

0: loh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.

0: juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia menemani suasana aktivitas siang Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari.

0: untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ika nol semua sebelah sama kamu. Ih.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi

0: informasi sekapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GRRI, terus mengudara.

hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

0: นี้ต่างกันหร
1: อมา
2: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13:24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas siang Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat berpagi untuk Anda di siang hari ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan kau

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok

0: tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan.

bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang jelang sore hari Anda. Dan pendengar, informasi untuk Anda, hamparan padi di Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari menunjukkan hasil menggembirakan setelah menerapkan teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System. Dan pendengar, lahan demplot seluas 2 hektar hasil ubian Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rata-rata produktivitas mencapai 10,13 ton per hektar. Wow, luar biasa. Dan angka tersebut diperoleh dari 3 titik ubian dengan hasil masing-masing 11,36 ton, 9,76 ton dan 9,28 ton per hektar. Capaian tersebut memperlihatkan peluang teknologi pertanian modern yang mendorong produktivitas padi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani. Dan hasil demplot tersebut menjadi bagian dari temu lapang penerapan PMAAS yang dipimpin Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Barat, Dr. Abdul Syukur Syarif, SPMP di lahan milik Jamal dan Waluyo. Temu lapang mempertemukan petani, penyuluh, pemerintah daerah, BPS serta pemangku kepentingan lainnya untuk melihat langsung penerapan PMAAS, dan kegiatan ini juga menjadi ruang bertukar pengalaman mengenai teknologi budaya padi dan juga peluang penerapannya secara lebih luas. Petani juga menyambut positif penerapan PMAAS karena melihat adanya peningkatan hasil dan juga efisiensi dalam budidaya padi. Mereka juga berharap dukungan sarana produksi terutama air, pupuk dan juga obat-obatan serta pendampingan teknis dapat terus diperkuat. Dan panen kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ubinan oleh BPS untuk mengetahui produktivitas tanaman secara terukur. Pengukuran dilakukan pada 3 titik sebagai dasar perhitungan hasil rata-rata demplot. Kepala BRMP Papua Barat juga mendorong hasil demplot tersebut menjadi pembelajaran bagi petani di wilayah lain, dan teknologi pertanian modern diharapkan tidak berhenti pada lahan percontohan, tetapi juga dapat diadopsi petani sesuai kondisi dan juga kebutuhan di lapangan. Penerapan PMAAS di Pravi diharapkan turut memperkuat produksi padi dan mendukung percepatan swasembada pangan di Papua Barat. Dukungan sarana produksi dan pendampingan menjadi kunci agar produktivitas tinggi dapat dipertahankan

makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat

0: digunakan sebagai uang kembalian dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh, baru elok.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini kami cukupkan. Saatnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara mengawali Dinamika 15, Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia atau UNCRI melaksanakan yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Oris Tombay Hotel Manokwari,

0: Pada Senin 10 Agustus 2026, sebanyak 45 mahasiswa program studi ilmu hukum dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan lulus sebagai sarjana hukum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNCRI, Dr. Karina Budi Siswani SH/MH dalam laporannya, menyampaikan bahwa seluruh peserta yudisium dinyatakan lulus. Dari 45 mahasiswa tersebut, sebanyak 44 mahasiswa memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan satu mahasiswa meraih predikat dengan pujian atau cum laude.
1: Dengan demikian, dari keseluruhan 45 mahasiswa yang di yudisium, seluruhnya telah memenuhi persyaratan akademik dan dinyatakan lulus dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNCRI Dr. Hendrikus Renyaan SH/LLM mengatakan, yudisium bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momentum yang menegaskan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Ia berpesan agar para sarjana hukum tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga menjaga nama baik alma mater, keluarga, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurutnya, masyarakat nantinya tidak hanya menilai gelar yang dimiliki, tetapi juga manfaat dan integritas yang diberikan para lulusan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para sarjana hukum dapat berkarya dengan ilmu, mengabdi dengan hati, serta menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dan harapan bagi sesama. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa, sekaligus awal perjalanan baru sebagai alumni Fakultas Hukum UNCRI. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Rektor Universitas Caritas Indonesia UNCRI Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH/MHum MM/CLA meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Prof. Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa, kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Prof. Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor UNCRI berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia juga berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Prof. Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum UNCRI mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia UNCRI, Dr. Hendrikus Renyaan SH/LLM, berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Hendrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan orang tua dan keluarga. Secara resmi menjadi alumni, Hendrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang diberikan. Hendrikus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan aturan, tetapi harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Karena itu, penegakan hukum menurutnya harus tetap dilandasi hati nurani. Yang menegaskan, hukum bukan hanya tentang pasal, hukum adalah tentang manusia. Harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu tetap harus memiliki hati nurani. Yang mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi setelah menyelesaikan studi sarjana. Menurutnya, Fakultas Hukum Unceri tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Menutup pesannya, Hendrikus meminta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Saudara, kondisi cuaca ekstrim saat ini atau yang disebut dengan El Nino Super sangat berpengaruh pada sendi kehidupan. Terutama dari sisi ekonomi, warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati sehingga mereka harus diperhadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vince Mandacan, warga kampung Warbefor kepada RRI, mengatakan sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 per ikat, kini menjadi Rp10.000 per ikat. Kata Marta Vince, tidak hanya itu saja. Saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari. Termasuk ubi-ubian akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
3: Pasti deh, hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah, cepi-cepi dan akan jadi saya semua kering, hancur. Di dalam tanah, panas, kok cabut ini panas di dalam tanah itu kalau macam kayak panas sampai macam air panas. Pasti masak sendiri di bawah tanah. Jadi sekarang ini cari yang sedikit ini saja untuk tebon. Mas sudah bakar, tapi tebon tapi nanti bakar. Belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa bahwa dia jualan banyak untuk kasih makan. Masyarakat besar yang ada di kota Manokwari ini. Tapi pantura panas jadi terada sayur lagi. Dengar kan mau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning, sudah habis, mau kering habis kan. Jadi ikatan juga tambah kecil. Kalau kaspi masih bisa taruh banyak, pisang masih bisa, tapi sayur ikatan tambah kecil. Yang kecil saja 5.000, yang besar sedikit sudah 10.000.
0: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur yang ada menjadi kering, sehingga warga sulit mendapatkan air, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga untuk menyiram tanaman. Kontingen Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Papua Barat siap mengikuti MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung di 2 lokasi yakni Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen MTQ Korpri Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan, kontingen Papua Barat yang diberangkatkan berjumlah 20 peserta. Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara daring dengan melibatkan sejumlah juri yang memiliki kompetensi pada masing-masing kategori perlombaan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik. Pada MTQ Korpri tingkat nasional kali ini, kontingen Papua Barat akan mengikuti sejumlah kategori perlombaan. Di antaranya MTQ atau Kiraat, Hafalan Al-Quran atau Tahfidz, Kaligrafi, Khutbah, Azan, Puisi Islam, Karya Tulis Ilmiah Islam, Doa Tilawah, dan Tartil. Untuk kategori Tahfidz, peserta Papua Barat akan mengikuti 5 kategori hafalan, yakni Juz 30, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, serta 7 surah pilihan.
4: Kontingen MTQ Korpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di 2 tempat yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya, kita seleksi sebelum 1 bulan sebelum itu saya melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada. Dan dari hasil beberapa satu kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. Kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya MTQ Korik, ya, Kiroah, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khutbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada situ.
0: Sementara itu, kategori azan dan puisi Islam menjadi salah satu kategori baru yang turut diikuti. Puisi Islam akan mempertandingkan peserta putra dan putri. Kontingen Papua Barat juga akan mengikuti cabang tilawah dan tartil putra-putri sebagai bagian dari upaya membawa nama baik daerah dalam ajang MTQ Korpri tingkat nasional. Alun berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Papua Barat selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan, serta menjaga kekompakan kontingen selama berada di lokasi perlombaan. Pemilik UMKM Andris Food, Andi Rismawati, mendorong generasi muda di Manokwari yang ingin memulai usaha kuliner agar berani mengambil langkah dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Menurutnya, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting dalam membangun usaha. Andi mengatakan dunia kuliner memiliki tantangan tersendiri karena pelaku usaha harus menghadapi konsumen dengan karakter, selera, dan pilihan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan mental yang kuat sekaligus keterbukaan untuk menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan.
5: Kalau saya banyak-banyaklah belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada, pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak, dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar. Karena dalam bisnis itu, dalam bisnis kuliner itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih enak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengikuti mangsa pasar dengan tren yang

0: melalui lingkungan yang kondusif dan komunikatif. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan anak.
1: Kemudian gemar membaca perlu ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin, serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis, dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta yang peduli juga merupakan faktor penting dan sangat kami harapkan.
0: Ia menambahkan pemberian apresiasi melalui kegiatan literasi dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk semakin percaya diri dan mencintai aktivitas membaca. Lomba bertutur yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 50 peserta dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong budaya literasi melalui jalur sekolah maupun masyarakat. Wiwi berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan juara tetapi juga memberikan pengalaman bagi anak untuk berani tampil, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan positif melalui cerita. Ia menilai pembiasaan literasi sejak dini dapat membantu melahirkan generasi Manokwari yang memiliki kemampuan membaca, percaya diri, serta mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebanyak 50 siswa SD dan MI sederajat mengikuti lomba bertutur tingkat SD MI yang digelar di Gedung Perpustakaan Universitas Papua Manokwari selama 2 hari 10 hingga 11 Agustus 2026. Kegiatan ini mengusung tema tingkat kegemaran membaca dan literasi melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Papua. Ketua Panitia Lomba Bertutur Fatria Mokodompit Esos mengatakan, lomba tersebut menjadi sarana untuk menumbuhkan minat baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia sekolah dasar. Peserta berasal dari siswa kelas 4 dan 5 sekolah negeri maupun swasta, serta madrasah ibtidaiyah sederajat. Menurut Fatria, cerita yang dibawakan peserta mengangkat kisah kepahlawanan, legenda rakyat, serta budaya di daerah yang mengandung nilai kehidupan dan pembentukan karakter. Penilaian dilakukan oleh 3 orang dewan juri dari Universitas Papua untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami dan menyampaikan cerita secara menarik.
2: Lomba ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan literasi anak serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku, mempopulerkan buku cerita budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan yang baik, serta membangun karakter bangsa melalui buku bernuansa cerita kepahlawanan dan legenda, mempersiapkan generasi muda agar dapat menjadi panutan dalam kebiasaan membaca.
0: Fatria berharap kegiatan tersebut dapat membangun kebiasaan membaca di kalangan generasi muda sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada anak-anak.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia Manokwari.

kafe, usaha toko, kios, pedagang pasar, UMKM, dan lapak jualan. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan kepemudaan, para ketua RT RW, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manokwari. Isi instruksi Bupati, pertama, mari bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban umum, kedamaian, kerukunan, kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan selama bulan kemerdekaan tahun 2026. Seluruh masyarakat wajib mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari memasang umbul-umbul, baliho, spanduk, dekorasi, lampu hias, atribut kemerdekaan dan ornamen bernuansa merah putih di tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Melaksanakan kerja bakti massal secara serentak pada hari yang telah ditentukan dengan membersihkan jalan, saluran drainase, pasar, taman, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, dan lingkungan permukiman. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan, antara lain lomba-lomba, olahraga, masyarakat, pentas dan festival seni budaya, bakti sosial, donor darah, penanaman pohon, pelayanan sosial, kegiatan UMKM, dan gotong royong. Melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026, sesuai pedoman pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua Barat. Seluruh ASN wajib mengikuti rangkaian kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing, menggunakan atribut hari ulang tahun Republik Indonesia sesuai ketentuan, mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan disiplin, serta aktif dalam kerja bakti dan kegiatan sosial. Kepala distrik, kepala kelurahan, dan kepala kampung agar mengordinasikan seluruh kegiatan bulan kemerdekaan dengan melibatkan RT RW, Karang Taruna, PKK, LPM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah masing-masing. Penjualan minuman beralkohol dihentikan sementara mulai 4 hari sebelum sampai 3 hari sesudah peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, serta dilakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh pimpinan perusahaan, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat usaha, dan pasar, agar ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang dekorasi merah putih, serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan usaha. Kepada seluruh satuan pendidikan, agar melaksanakan pendidikan karakter kebangsaan melalui upacara bendera, pembacaan teks proklamasi, kegiatan wawasan kebangsaan, perlombaan bertema kemerdekaan dan penghormatan terhadap simbol negara. Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Juli 2026, Bupati Manokwari Harmus Indau SIPMH. Demikian pengumuman ini disampaikan, mari kita sukseskan bulan kemerdekaan. Kibarkan merah putih, jaga kebersihan dan keamanan. Semarakan kemerdekaan, perkuat persatuan dan kesatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berlaulat, adil dan makmur. Demikian disampaikan untuk diketahui atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Mengikuti 100% Indonesia.

0: aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu, biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
3: Mantap.
0: Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
3: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hey, itu lirik lagunya itu.
3: Gara-gara apa kira-kira?

0: pulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
1: Betul.
0: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame memang.
0: Rame kalo, nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu.
2: Meriah.
1: Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
3: Kabar juga baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
3: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
3: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
3: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
3: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
3: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
3: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.

0: Cie, oke.
1: Iya, kenapa?
2: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya. Iya, bener betul. Kan Sumatera Barat kan?
2: Iya, betul. Iya.
1: Oke. Okay. Lanjut.
2: Salamnya buat Isa sama Dede ya.
0: Mm-mm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
2: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
0: Lagu mana?
2: Apa ini lagunya?
0: Gara-gara.
2: Bukan ini, biar mantan tahu
0: cinta
2: kini lebih berharga.
0: Kini jauh lebih bahagia bukan berharga. Oke.
2: Lepuran tanpa dirinya. Itu selamatnya buat lagu buat tiga komposer.
0: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
1: Penasaran doang.
2: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
1: kisahnya gimana? Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa?
0: Oke.
1: Itu aja, ya, Kak Rahma.
2: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
0: Oke. Ada lagi?
2: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya. Boleh salam-salam nih?
1: Boleh. Ya boleh.
2: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
0: terus.
2: Grupnya di Denpasar tuh.
0: Oke.
2: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
1: Amin. Terima kasih.
2: Spesialnya buat Rama Sister Cencana kita mengisir selalu. Terima kasih.
0: Thank you, Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Panjang betul.
1: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
0: Iya. WhatsApp. Angkat lagi. Angkat satu lagi. Satu lagi. Teh Dinda.
1: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
0: Teh Dinda Bogor. Hafal ya. Tahu dia. Ya.
1: Tahu dia ya.
0: Sering gantiin gue soalnya.
1: Iya bener.
0: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
3: Teh Dinda, halo. Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, Teh Dinda.
1: Hebohnya.
0: Makanya ketawa dulu tadi.
3: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
1: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
4: Ditunggu

0: kue unyilnya.
1: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
2: Iya benar, benar Safik. Ya Allah.
3: Mau tanya apa nih Dinda nih?
2: Talas gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
2: Ya, pastinya Dede Firdaus.
3: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
2: Dan tiga komposer antaranya Safik, Siku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
3: Yang di notice itu ya. Yang di notice telat datang.
2: Yang selalu surprise gitu
1: ya. Iya. Selalu surprise.
2: Ya, ini yang penasaran ini ya.
3: Apa tuh?
2: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
2: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
2: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
2: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
2: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
3: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Cinda ya, terus.
4: Mau tahu sendiri sebenarnya apa?
1: Iya.
3: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
2: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
3: Cocok gitu ya.
2: Begitu ya Tengku Safik.
1: Oke.
2: Untuk Bung Dinur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke Tetehku yang cantik.
2: Dede Firdaus.
1: Siap. Dilanjut,
2: thank you, selamat siang,
1: bye-bye.
3: Bye-bye. Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Teh Dina enggak usah dijawab ya. Oke.
3: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
4: dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
5: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri
5: orang,
1: iya pernah.
5: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
1: Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
4: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Ya, setahun. Itu gak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya produksi
5: itu,
1: album.
5: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian? atau 4 tahun sekali,
3: udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
3: pernah menggunakan
5: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: nggak kan? Nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
5: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih
3: inspirasi kan kadang gitu ya
5: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: aransemen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
5: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
4: Sukabumi
5: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
4: Mana? Di Danau Toba ya.
5: Danau Toba nya.
1: Ah, ikut lah boleh lah. Jadi opening act.
4: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung aku. Pengen makan nasi.
4: Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
4: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
5: Tapi masih pop kan?
4: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
4: Kalau ada yang ngajak collab sih
3: kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
5: Mungkin aja. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di off-air. Masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya di Ambassadors kan. Gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan yang Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi tidak di record ya.
5: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
4: Jangan gitu kelihatan ya. Tapi sebetulnya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
5: No.
4: Itu apa? Yang dangdut-dangdut R&B gitu.
5: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
5: Dut-dut, apa dut gitu ya?
3: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
5: Ya kan itu kan lagi. 3C, X, Iksan Tarore.
1: Namanya hip-dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
4: Judulnya hip-dut gitu.
3: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya ya? Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
3: Biar mantan tahu.
5: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, begini dari situ ya. Gitu, jadi temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul
1: gitu san. Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
5: Kalau lagu ini itu, kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
5: Di album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
4: banyak. Mana kak kisah nyata yang album tiga?
1: Mana? Oh iya. Coba.
5: Apa aku yang ngomong 41 kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
5: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
5: 41.
3: 41.
1: Kenapa 41?
4: Nah, itu. makanya ya jangan repot.
3: Enggak mau cerita aja.
5: Ini ada versi yang proper ya. Proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Monsters yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Monsters gitu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Karya ke-41 kita. Gitu. Di album ini.
1: Oh jadi karena itu
4: nggak percaya
5: nggak itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
3: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
4: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Gitu ngumpulin lagu ya kak
1: ya. Kalau yang tidak proper
5: salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
4: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
5: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, tidak propernya.
5: Ya.
4: Propernya apa?
5: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
4: Saya suka banyak ini. Saya suka.
5: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
3: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
3: Gimana?
4: Apa itu?
1: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
3: ada sendiri, cerita gak? Sendiri gak?

0: mengarang.
1: Oke, oke, oke. Terus, ya, terus, terus, terus. Iya, judulnya.
2: Judulnya Tanpamu.
1: Tahu nih. Oh, udah dengar kemarin. Iya, pas seperti. Aduh, enak itu. Itu enak, itu enak, itu enak. Sama, belum dirilis, belum dirilis.
2: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur, banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya cinta sih, tapi banyak kan orang kayak gitu, dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu, akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Aku udah lama lo pacaran ya kan?
3: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
0: Lama bersama
2: itu. Ini internet mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
3: Iya.
1: Oh ya.
3: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
0: Kak masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak.
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, thank you.
0: Latihan dulu ya.
3: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Jangan. Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab apa aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
1: Aku enggak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya, terjadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab. Kayak
2: sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Ihsan kan. Itu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Ihsan merasakan itu. Berarti apa kurangku dari dia itu merasakan itu. Sakit banget. Hebat sih. Hebat ya,
2: Ihsan. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh memang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
2: Bubar-bubarnya.
3: Oh iya.
2: Oh,
3: akhirnya
2: iya.
3: Tuh.
2: Ah, bukan. Oh, bukan.
1: Bahaya tau kalau ngobrol sama
0: yang benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Apa bisa mau menambahkan curhat yang
1: enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Ya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.

0: Ini dia
1: si jali-jali.
2: Sirina, udah tahu Sirina, dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
3: Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes, gitu
0: ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat
0: judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek ini nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
3: Gimana bagi tiga? Satu.
0: Daku sama gue ya.
3: Wekal.
1: Oke.
3: Nomor satu siapa?
0: Daku.
1: Terserah. Nomor satu siapa?
0: Terserah. Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safiq.
3: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Safiq.
1: Oh ya.
0: Jangan dingin-dingin apa ya, Kak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati. Yang gue mana?
0: Belat aja. Mau pit?
3: Ya,
0: boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Seneng banget memang. Bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal. Ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Iya kan. Aduh, keren loh. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana siapa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
2: Lagu apa?
1: Gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya

0: Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
1: iya.
0: sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena mereka masih muda, berbakat.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
0: Iya. Yeah. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
0: Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Yeah.
0: Ibu Negara.
2: Tiba-tiba. Oh,
0: iya.
2: Saya kira siapa tadi?
0: Ya Allahu Akbar.
2: Saya suka lupa orang ya.
0: Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
1: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
0: Oke.
1: Betul. Okay. Nanti abis ini tergabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Ya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Hmm, atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Yeah. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya.
3: Karena memang enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Iya. Berarti bikin lagi.

0: dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
1: Desember.
0: Mereka ini bertiga kan.
2: Iya.
0: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
0: Iya kan? Kalau Bang Bambi itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
3: udah gantikan kenapa tanpa saya.
1: Nggak usah ditutup-tutup.
2: 19 sekian.
0: Itu kan, jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
3: lucu juga.
1: Tapi rapuh.
0: Iya.
3: Tulangnya rapuh juga.
0: Black ropos.
2: Tulangnya rapuh.
0: Pemuda-pemuda jompo.
1: Jadi tulangnya.
0: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
2: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
0: Yes.
3: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
1: Iya itu acara private.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
3: Itu pensi ya?
1: Pensi.
0: Di September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
1: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
0: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal bulan September.
1: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
0: Blok M. Danau Toba. Ya. Oh belum Blok M. Blok M.
1: Nonton
0: pasti.
1: Baru minggu ketiganya kalau jadi
3: di Danau Toba.
0: Minggu kedua tanggal?
1: 11 tanggal dia kasih pilihan 2 20. Pilihan tanggal yang kita bisa.
0: Oh jadi, antara tanggal berapa?
1: Berapa belas lah. Gitu.
0: Oh.
1: Kenapa emang Kak Isan nggak?
0: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
3: September. Mana Brunei?
0: Ada deh.
3: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh ada job lagi.
1: Nggak kalau dia nggak sama datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
0: Oh.
1: Blok Ambalang.
0: Oh.
3: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, sampai Maranggi ya.
0: Oh ya dong.
3: Nah, datang ya.
0: Ulang tahun
3: aku ya.
0: Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
3: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
0: Yes.
2: Ya kan? Jangan lupa itu.
0: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian.
0: 15 Agustus ya.
3: Benar banget.
0: Iya. Oke,
2: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
0: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Iya, minggu depan.
0: 19 Agustus.
1: Iya kan?
0: Belum kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
0: Oke. Kok dia
1: langsung
0: cek song? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
2: Tony. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
0: Langsung ya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
3: Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
2: Siap.
0: Ini berarti baru gara-gara aja.
1: Oke, masih single.
3: Tapi kita datang lagi kan?
0: Iya.
1: Pasti dong.
0: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
0: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Kudus.
0: Saya Santara pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

0: Bu, soto ayamnya nggak satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sekarang ini kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: had a dream too, but I was a mummy and
1: no way. Yo, too girls, this place is haunted. Let's just get out of here.
2: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
3: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
2: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
2: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem.

Nada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

حي على الصلاة.

ايوه انا اللي سالت.

الله أكبر الله.

0: والصلوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar setia dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu islami. Dan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari, yang menemani Anda di Day Part 3 atau Lintas Malam. Saya Nelly Mansur bersama Anda hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.

0: Mama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Ike Dut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, Wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, Kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur,
Empat landasan yang dimaksud adalah Maitri atau sikap bersahabat, yang kedua Karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga Mudita atau sikap simpatik, dan Upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Mengaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Menteri Agama berinisial Yeki C yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Ismail Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari 271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhyi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
2: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
3: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
2: Selain Yakut Khalil Khomas, JPI juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 10, 9, 10. Nanti kalau berlanjutkan yang berbulan kemudian kita bisa berlanjut secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya sekarang. Supaya angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pemukul atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
7: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya akan menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
8: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
9: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya, nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
8: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
11: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
10: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
1: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sora Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sora, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sora juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
2: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
1: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
3: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan. PKP itu sesuai dengan indikator atau standar.
1: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
4: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
5: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
5: Sementara itu, Chair of the Development Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
6: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
5: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan.

disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
2: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor AINIC Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama AINIC akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang

0: nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

sejak memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Berada malam ini kita bersua kembali dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Ya, dimanapun Anda berada malam ini, semoga hati kita tetap tenang dan langkah tetap kita kuatkan bersama ya. Dan dalam acara Ruang Rindu ini akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda, dan juga akan kami selingi dengan puisi ya. Puisi tentang kerinduan ya, dan juga cerita menarik ya, cerita singkat yang menarik untuk kita semua ya. Mungkin malam ini ada yang sementara bekerja ya, yang sedang bekerja, ada juga mungkin yang masih dalam perjalanan pulang ya, atau yang masih duduk sambil ditemani dengan secangkir kopi ya, atau mungkin ada yang sedang memandang langit sambil mengingat seseorang. Ya, karena terkadang rindu itu tidak membutuhkan banyak kata. Wow, ia hanya membutuhkan sebuah nama, wah, atau sebuah kenangan ya, atau sebuah tempat yang pernah membuat kita merasa bahagia ya. Siapa nih ya yang sampai sudah besar ya, atau sampai sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, masih ingat kenangan waktu masih kecil ya, masih ingat teman sepermainannya waktu kecil, masih ingat teman SD-nya, masih ingat tempat teman SMP-nya, SMA-nya, atau teman kuliahnya. Bahkan mungkin teman-teman tersebut ada yang masih menjalin komunikasi ya. Ya, bila bertemu di mana, wow, itu teman SD saya. Ya, itu dulu saya sempat satu SMP dengan dia. Ah, itu sahabat saya waktu SMA. Ya, pasti banyak ya. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya malam ini kita akan berbagi cerita nih ya, tentang seseorang yang dirindukan, tentang rumah yang jauh, tentang orang tua yang selalu menunggu ya, tentang sahabat yang kini jarang bertemu ya, atau tentang masa lalu yang ternyata masih tersimpan begitu dalam.

Pendengar dimanapun berada, puisi untuk Anda yang judulnya Rindu Yang Diam. Malam tahu ada nama yang masih ku sebut, meski hanya dalam hati. Ada wajah yang masih ku ingat, meski waktu perlahan mengajarkan cara melupakan. Aku tidak tahu, apakah kau juga merindukanku? Atau rinduku hanya berjalan sendiri di antara sunyi dan malam? Namun jika suatu hari angin membawa pesan ini kepadamu, katakanlah, pernah ada seseorang yang diam-diam mendoakanmu dari kejauhan dengan rindu yang tak pernah selesai. Ya, pendengar setia dimanapun berada,

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Jawaban yang diterima tidak lagi sama seperti yang diharapkan. Akhirnya pesan itu pun tersimpan, ya, menjadi sebuah percakapan yang hanya terjadi di dalam hati. Ya, itulah rindu. Ya, ia bisa membuat kita ingin kembali kepada seseorang, ya, tetapi sekaligus mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua yang kita rindukan ya harus kembali menjadi milik kita, ya. Ya, dan satu hal, ya, malam ini, ya, mungkin ada seseorang yang juga sedang mengingat kita, ya, mungkin atau bahkan tidak, ya. Tapi satu hal yang pasti, pernah ada cerita yang begitu berarti, dan cerita itu tidak akan pernah benar-benar hilang hanya karena waktu telah berjalan, ya.

Ya, pendengar, sebelum kita akhiri Ruang Rindu, satu persembahan puisi ya, saya bacakan untuk kita semua. Judulnya, Kalau Rindu Bisa Bicara. Ya, kalau rindu bisa bicara, mungkin malam ini ia akan menyebut namamu berkali-kali. Bukan untuk memintamu kembali, hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, ya. Sebab mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya. Kadang mencintai adalah tetap mendoakan meski kita tidak lagi berjalan di jalan yang sama. Dan malam ini aku memilih menitipkan rinduku kepada langit. Semoga sampai kepadamu meski tanpa suara. Semoga engkau tahu ada hati yang pernah begitu tulus dan sampai hari ini masih berharap engkau bahagia.

Ya, pendengar RRI dimanapun berada, malam perlahan semakin larut. Cerita telah kita bagi, ya, rindu telah kita titipkan dan kenangan telah kembali menyapa. Mungkin malam ini kita belum bisa bertemu dengan orang-orang yang kita rindukan. Mungkin ada jarak yang masih memisahkan. Namun percayalah, jarak tidak selalu berarti kehilangan, ya. Kadang seseorang yang jauh justru menjadi begitu dekat karena namanya selalu ada dalam doa. Untuk Anda yang malam ini sedang merindukan orang tua, merindukan keluarga, merindukan sahabat, atau merindukan seseorang yang pernah begitu berarti, semoga rindu itu menjadi doa yang terbaik, ya. Semoga yang jauh selalu diberikan kesehatan, dan semoga suatu hari nanti rindu menemukan jalannya untuk bertemu. Terima kasih sudah menjadikan ruang rindu sebagai tempat untuk berbagi cerita malam hari ini, dan sekaligus sudah saya bercerita, ya. Saya Nelly Mansuara pamit, ya. Jangan takut merindukan seseorang, ya, karena rindu adalah bukti bahwa pernah ada cinta, perhatian, dan kenangan yang begitu berarti. Selamat malam pendengar RRI, selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai dan besok pagi membawa harapan baru, ya. Ruang rindu akan selalu menjadi tempat pulang bagi setiap hati yang ingin bercerita. Sampai jumpa di ruang rindu berikutnya.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan saat ini sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, untuk Anda yang masih bersama-sama dengan kami ya, masih bercandaria bersama keluarga atau masih melakukan pekerjaannya ya, atau yang beraktivitas di malam hari ini ya, seperti ya, sebagai petugas keamanan, petugas kesehatan ya, atau mungkin yang sedang siap-siap untuk melaut ya, apapun pekerjaan yang Anda persiapkan di malam hari ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, sebelum saya hadirkan kisah inspiratif di penghujung siaran ya, kita dengarkan dulu beberapa nomor lagu berikut ini.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan renungan untuk malam hari ini.

Pendengar dimanapun berada, renungan malam hari ini terambil dalam Mazmur 121 dengan judul yang dapat kita jadikan renungan malam hari ini, yaitu penjaga yang tak terlelap. Pencurian perhiasan di Greenfold, Brankas Hijau di Kastil Dresden, Jerman pada November 2019 adalah salah satu perampokan museum terbesar di dunia. Lebih dari 4.300 perhiasan yang tak ternilai harganya, termasuk berlian dan permata, lenyap. Total kerugian mencapai sekitar 800 triliun rupiah. Ternyata tidak ada jaminan keamanan yang pasti di dunia ini. Ketika kehidupan terasa sesak dan penuh bahaya, maka kita secara alami mencari pertolongan. Namun pemazmur mengajak kita memandang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, pada ayatnya yang kedua. Ini adalah fondasi, dan di dalam perjanjian baru kita mengenal pencipta dan penjaga ini secara pribadi dalam diri Yesus Kristus. Dialah sumber pertolongan satu-satunya. Segala kekuatan lain di dunia ini bersifat sementara dan rapuh. Kata yang dominan dan diulang 6 kali adalah menjaga. Pemazmur menyatakan penjaga kita tidak akan terlelap pada ayatnya yang ketiga dan empat. Janji kewaspadaan ilahi ini digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah tidur, yang menjaga kawanan dombanya, dalam Yohanes 10 ayat 11-28. Dia yang berjaga-jaga dan menang atas maut, menjamin bahwa perlindungannya aktif, setia, dan menyeluruh, serta melindungi jiwa kita. Janji perlindungan yang total dan kekal. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kristuslah jalan. Kita keluar masuk menuju keselamatan. Dalam perjalanan hidup kita dan langkah pertama dalam iman hingga kedatangannya kelak, Kristuslah penjaga kita yang setia. Maka kita dapat berjalan dengan keyakinan, bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena sang penjaga itu berjalan bersama dan melindungi kita tanpa henti. Percayalah dan bersandar pada Kristus yang menjaga kita. Dalam Alkitab Mobile Sabda.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas di Leman Sora bersama Joshua Makalo mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Lintas Manokwari Pagi. Untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan ditemani Bung Noah Kapitarau. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami mengajak Anda mendengarkan Mutiara Hindu Buddha Jantung dengan judul Sutta Pitaka atau Jantung Utama Kitab Suci Agama Buddha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, kita berjumpa kembali pemirsa RRI di mimbar agama Buddha. Jadi terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudari pemirsa sekalian dalam Dharma, bayangkan sejenak kita menemukan sebuah apotek kuno yang sangat luas, sebuah farmasi agung yang menyimpan khazanah yang tidak ternilai. Di dalam rak-raknya yang tak berujung tersimpan jutaan resep dan ramuan, masing-masing diracik dengan presisi yang sempurna untuk menyembuhkan setiap penyakit, penderitaan dan kegelisahan yang dapat dialami oleh umat manusia. Setiap botol dan guci berisi penawar untuk keserakahan, kebencian, kebodohan, kecemasan, kesedihan, dan keputusasaan. Sang Buddha, Guru Agung kita, adalah sebagai apoteker utama, dokter jiwa yang tiada tarang. Dengan welas asih yang tidak terbatas, telah mewariskan seluruh farmasi ini kepada kita. Farmasi agung itu adalah Sutta Pitaka. Nah, pada hari ini kita akan menelaah sebuah teks kuno atau mempelajari sejarah. Kita membuka gerbang menuju farmasi kebijaksanaan ini. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengakses transmisi langsung dari sebuah pikiran yang telah tercerahkan secara sempurna. Ajaran-ajaran yang dikandung di dalamnya bukanlah artefak masa lalu. Ia adalah kebenaran yang hidup, abadi, dan universal, yang relevansinya hari ini sama kuatnya dengan 2500 tahun yang lalu. Membuka Sutta Pitaka adalah seperti mendengarkan suara Sang Buddha sendiri yang berbicara melintasi zaman untuk menunjukkan jalan keluar dari penderitaan atau jalan menuju kedamaian. Nah, untuk memahami kedalaman dari Sutta Pitaka, kita terlebih dahulu harus menempatkannya dalam konteks kanon Buddhis yang lebih besar yang dikenal sebagai Tipitaka. Istilah Pali ini secara harfiah berarti tiga keranjang, yaitu sebuah metafora untuk tiga koleksi besar ajaran yang membentuk fondasi Buddhisme Theravada. Ketiga keranjang ini adalah Vinaya Pitaka, yaitu keranjang disiplin, kemudian Abhidhamma Pitaka, yaitu keranjang ajaran luhur, dan tentu saja yaitu topik hari ini, yaitu Sutta Pitaka atau keranjang khotbah. Nah, Sutta Pitaka sendiri ini adalah jantung dari Tipitaka, di mana kalau tadi Vinaya Pitaka itu adalah kerangka, sedangkan Abhidhamma Pitaka itu adalah analisis yang mendalam, maka Sutta Pitaka adalah substansi esensial, sumber utama dari mana di antara dua keranjang lainnya memperoleh tujuan dan maknanya. Inilah catatan langsung yang dapat diajarkan oleh Sang Buddha kepada berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, baik kalangan raja, petani, brahmana, petapa, maupun dewa dan manusia dalam berbagai situasi selama 45 tahun masa pengajaran dari beliau. Nah, disinilah kita menemukan jalan itu sendiri yang dipaparkan dengan berbagai cara untuk berbagai temperamen manusia. Nah, struktur dari tiga serangkai dari Tipitaka ini bukanlah kebetulan. Ia sendiri merupakan pengajaran yang mendalam. Ia secara sempurna mencerminkan tiga latihan mulia yang merupakan inti dari jalan Buddhis, di mana Vinaya Pitaka lebih banyak merupakan latihan yang berfokus pada sila atau moralitas, yaitu menyediakan landasan perilaku estetik yang esensial untuk menenangkan pikiran. Sementara Sutta Pitaka sendiri adalah panduan utama untuk mengembangkan samadhi atau konsentrasi dan panya kebijaksanaan yang berisi instruksi meditasi dan penjelasan doktrinal yang mencerahkan. Kemudian Abhidhamma Pitaka sendiri berfungsi untuk mempertajam dan memperdalam atau panya dari kebijaksanaan tadi ke tingkat analisis yang tertinggi. Dengan demikian, Tipitaka bukan sekedar kumpulan buku, melainkan sebuah sistem holistik dan terintegrasi untuk pembebasan. Seorang praktisi tidak dapat hanya memilih satu keranjang dan mengabaikan yang lain. Praktik sejati menuntut integrasi prinsip-prinsip dari ketiganya untuk hidup secara etis, terlibat dengan kata-kata langsung Sang Buddha, dan menumbuhkan kebijaksanaan analitis. Struktur kanan ini sendiri adalah peta menuju keutuhan secara praktik.
Oke. Nah, selanjutnya kita harus salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Sutta Pitaka sendiri adalah bagaimana Sutta Pitaka ini sampai kepada kita. Jadi harus kita sadari, tidak lama setelah Sang Buddha mencapai Maha Parinibbana, atau kalau dalam istilah umat awam atau masyarakat umum, wafat agung, para siswa seniornya menyadari bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dan melestarikan ajarannya secara sistematis. Nah, makanya murid beliau, yaitu Yang Arya Mahakasapa, mengumpulkan sekitar 500 biku arahat, teman-temannya atau sesama siswa Buddha, berkumpul dalam konsili Buddhis pertama di daerah yang namanya Rajagaha. Nah, dalam konsili bersejarah ini, dua pilar utama ajaran ditegakkan. Yang pertama, Yang Arya Upali sebagai murid Sang Buddha atau siswa Buddha yang diakui sebagai yang terunggul dalam menguasai Winaya, melafalkan keranjang disiplin atau yang kita kenal kemudian namanya Winaya Pitaka. Kemudian Yang Arya Ananda yang telah menjadi pelayan pribadi Sang Buddha selama 25 tahun dan memiliki ingatan fotografik yang luar biasa, diminta untuk melafalkan keranjang khotbah atau kita kenal dengan Sutta Pitaka. Nah, kalau kita paham ajaran Buddha dalam kitab suci, terutama dalam Sutta Pitaka, setiap sutta yang di dalamnya itu selalu diawali dengan kata Ewam Me Sutang. Dalam bahasa Pali ini secara harafiah diterjemahkan menjadi demikianlah yang saya dengar. Nah, demikianlah yang saya dengar ini dari sudut pandang Yang Mulia Ananda, karena Sutta Pitaka ini memang ditulis berdasarkan dari ingatan beliau ya, secara maupun juga kita harus sadari juga bahwa dalam beberapa ratus tahun pertama pewarisan agama Buddha itu sebenarnya tradisinya adalah tradisi lisan, bukan tradisi secara tertulis. Jadi ajaran ini awalnya selama beberapa ratus tahun, maupun juga setelah konsili pertama tadi, konsili Buddhis pertama, konsili Buddhis kedua, konsili Buddhis ketiga, dan konsili Buddhis baru konsili Buddhis keempat yang terlaksana sekitar abad 1 Masehi, itulah baru mulai Sutta Pitaka maupun juga Abhidhamma Pitaka maupun Winaya Pitaka ini ditulis di daun lontar. Nah, yang dikumpulkan dalam tiga keranjang seperti yang saya sebutkan tadi, Sutta Pitaka secara harafiah artinya adalah tiga keranjang. Baik, langsung saja kita berikutnya membahas secara Sutta Pitaka ini sendiri. Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari lima nikaya atau lima kumpulan, lima kumpulan kitab-kitab. Nah, kumpulan yang pertama akan kita bahas secara langsung di sini. Kumpulan yang pertama adalah namanya Digha Nikaya, yang berisi secara harafiah ini berarti kumpulan khotbah panjang. Nah, Digha Nikaya ini terdiri dari 34 sutta yang sesuai namanya memiliki panjang yang substansial. Karakteristiknya, sutta-sutta ini seringkali bersifat naratif, megah, dan disajikan dengan gaya yang elaboratif. Audiensnya seringkali adalah tokoh-tokoh penting seperti raja, menteri, brahmana terkemuka, dan pemimpin sekte lain. Oleh karena itu, mereka atau Sutta Pitaka ini ataupun juga Digha Nikaya ini seringkali berfungsi sebagai khotbah yang merupakan pintu gerbang yang dirancang untuk menarik minat dan memberikan gambaran besar tentang ajaran Buddha kepada mereka yang mungkin belum mengenalnya. Nah, jadi ada beberapa tema-tema kunci yang biasanya dibahas dalam Digha Nikaya. Misalnya, mulai dari kosmologi, asal-usul alam semesta dan masyarakat manusia, kemudian juga ada kritik mendalam terhadap pandangan filosofis lainnya, pedoman etis yang terperinci bagi umat awam serta juga penguasa, seperti misalnya dalam Sigalowada Sutta. Sehingga ini merupakan pemaparan secara lengkap bagi jalan pelatihan bertahap maupun umat awam maupun juga seorang bhikkhu. Nah, ada beberapa sutta yang menjadi kunci dari Sutta Pitaka, misalnya Brahmajala Sutta yang membahas tentang 62 jenis pandangan spekulatif yang keliru. Nah, kemudian ada juga Samanapala Sutta yang juga merupakan
dan membahas tentang bagaimana manfaat seseorang menjalani kehidupan monastik. Nah, kemudian yang tentu saja tidak kalah pentingnya itu Maha Parinibbana Sutta, yaitu wafat agung. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sutta ini itu terdapat deskripsi yang jelas tentang masa-masa atau bulan-bulan terakhir kehidupan Sang Buddha sebelum mengalami Maha Parinibbana atau wafat agung tadi, di mana beliau memberikan nasihat kepada penerusnya bagaimana ajarannya ini bisa dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, oke. Okay. Nah, itu tadi adalah kumpulan kitab-kitab yang pertama yang namanya Dijanigaya. Selanjutnya kita akan beralih kepada kumpulan kitab yang kedua yang namanya Majjhima Nikaya, yang secara harfiah berarti kumpulan khotbah ukuran menengah. Nah, Majjhima Nikaya sendiri ini terdiri dari 152 sutta dengan ukuran panjang yang sedang. Nah, Majjhima Nikaya memiliki karakteristik secara apa ya istilahnya memberikan close up ataupun juga istilahnya pandangan yang secara lebih terperinci dibandingkan dengan yang Dijanikaya. Nah, jadi terutama Majjhima Nikaya ini juga merupakan koleksi-koleksi kitab yang menjadi rujukan bagi para pelatih meditasi maupun juga orang-orang yang tertarik untuk belajar meditasi maupun juga para siswa Buddha yang ingin mempelajari Buddhis secara psikologi. Nah, di Majjhima Nikaya ini kita bisa melihat penjelasan yang secara rinci tentang doktrin-doktrin inti agama Buddha, misalnya empat kebenaran mulia, kemudian juga hubungan atau hukum paticca samuppada, hukum yang apa saling sebab akibat yang saling berkelanjutan, kemudian juga hakikat tanpa diri atau anatta, kemudian juga berbagai aspek dari jalan mulia berluas 8. Nah, sutta-sutta kunci yang terdapat dalam Majjhima Nikaya diantaranya misalnya adalah Satipatthana Sutta, yaitu di Majjhima Nikaya 10. Nah, di mana di dalam Satipatthana Sutta ini diajarkan secara spesifik instruksi tentang perhatian atau sati, kita sebutnya dalam bahasa Pali perhatian yang penuh dalam latihan meditasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Anapanasati Sutta di Majjhima Nikaya 118, di mana di sini secara spesifik satu sutta ini membahas secara terperinci latihan meditasi dengan objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas yang menjadi landasan utama kita kalau dalam bermeditasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kumpulan kitab yang ketiga yang namanya adalah Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya ini sendiri merupakan kumpulan khotbah yang memiliki tema-tema secara spesifik dan mendalam. Jadi kalau tadi Dijanikaya itu kumpulan khotbah yang ukurannya panjang dan bersifat narasi, kalau tadi Majjhima Nikaya kumpulan khotbah-khotbah panjang yang juga narasi tapi sifatnya ukurannya menengah. Nah, kalau

Karena Suta, yaitu di Samyutta Nikaya ke-22. Ini merupakan khotbah yang kedua. Jadi kalau tadi Dhamma Cakkappavattana Sutta itu adalah khotbah pertama, nah ini Anattalakkhana Sutta ini adalah khotbah kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 orang murid pertamanya, yaitu 5 pertapa. Di mana di dalamnya beliau secara sistematis mendekonstruksi ilusi tentang adanya diri yang permanen dan independen dengan menganalisis 5 gugusan bentuk, yaitu bentuk perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran, dan menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka tidak dapat dianggap sebagai milikku, ini aku, dan diriku. Jadi ini membahas tentang anatta, tanpa diri. Nah, itu adalah serangkaian ataupun juga beberapa sutta utama dalam Samyutta Nikaya. Jadi kalau ditanya, dalam Samyutta Nikaya ada berapa macam atau berapa jumlah suttanya? Ternyata dalam Samyutta Nikaya jumlah suttanya ada 7.700-an sutta yang semuanya terbagi dalam 56 bab yang masing-masing disebut Samyutta. Belakangnya ada Samyutta-nya. Baik. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang ketiga. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kumpulan kitab yang keempat, yaitu Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya secara harfiah berarti kumpulan khotbah yang bernomor. Nah, artinya di sini terjadi klasifikasi atau penggolongan sutta-sutta berdasarkan nomor-nomor atau angka-angka. Nah, jadi secara harafiah ini disusun dalam koleksi 11 kitab, yaitu kitab buku satuan, buku duaan, buku tigaan, sampai yang terakhir adalah buku sebelasan. Nah, jadi misalnya contohnya seperti apa? Anda mungkin bingung. Bagaimana contohnya? Misalnya buku tigaan. Buku tigaan, di dalam buku tigaan semua sutta yang terdapat di dalamnya memberisi daftar sutta-sutta yang ada 3 unsur di dalamnya. Misalnya membahas tentang 3 jenis perbuatan, perbuatan melalui tubuh, ucapan, pikiran, ataupun juga 3 akar kejahatan, 3 akar kebaikan. Nah, jadi membahas 3, 3, 3. Nah, kalau buku limaan itu semuanya membahas tentang hal topik yang berkaitan dengan angka 5. Misalnya pancabala, 5 kekuatan. Nah, misalnya di sana dibahas panca kan artinya 5. Artinya 5 di sana. Nah, jadi semuanya terkait dengan kata kunci yang di depannya adalah penomoran. Nah, di dalam Anguttara Nikaya ini yang semuanya berisi sekitar 9.500-an sutta. Banyak sekali ya, 9.500-an sutta. Ini ada beberapa sutta kunci di antaranya yaitu Kalama Sutta. Misalnya Kalama Sutta ini Anguttara Nikaya 3.65. Nah, Kalama Sutta ini terkenal sebagai istilahnya sutta yang membahas tentang pandangan-pandangan Sang Buddha ataupun nasihat Buddha kepada orang-orang dari suku Kalama yang bingung bagaimana perdebatan logis tentang ajaran-ajaran yang mereka yakini pada saat itu. Nah, kemudian juga ada Upajaya Sutta. Upajaya Sutta ini merinci 5 hal yang harus direnungkan oleh setiap orang, baik umat awam maupun monastik. Yaitu misalnya, saya manusia ini tunduk pada usia tua. Saya manusia ini tunduk pada penyakit. Saya manusia ini tunduk pada kematian. Saya manusia ini pada akhirnya akan terpisah dari semua yang saya sayangi dan saya sukai. Saya adalah pemilik dan bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri atau karma saya sendiri. Saya adalah pewaris perbuatan saya. Saya lahir karena perbuatan saya. Saya terikat oleh perbuatan saya. Dan perbuatan sayalah yang menjadi pelindung dari diri saya sendiri, bukan orang lain, bukan sosok dewa, bukan makhluk suci lainnya, melainkan semuanya adalah semuanya terpulang pada tanggung jawab yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang keempat, Anguttara Nikaya. Sekarang kita akan membahas tentang kumpulan kitab yang kelima, yaitu Kudaka Nikaya. Nah, Kudaka Nikaya ini saya coba sampaikan, ini merupakan kalau secara harafiah
itu artinya kumpulan teks-teks.

kecil. Tetapi kata kecil di sini jangan Anda pikir ini artinya sedikit, karena sebenarnya kuda Kak Nikaya ini bisa terdiri dari antara 15 sampai 18 kitab yang kitabnya itu ukurannya juga sangat besar sekali. Jadi secara isi, secara materi jumlahnya tidak kalah besarnya dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan kitab lainnya. Jadi ini kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggris mungkin last but not least ya. Jadi yang terakhir tapi bukan yang paling kurang signifikan. Nah mungkin seperti itu. Bahkan kalau kita setiap minggu melakukan puja bakti di dalam wihara, itu suta-suta yang kita bacakan, parita-parita yang kita bacakan, itu asalnya justru di kuda Kak Nikaya ini, tepatnya di bagian yang namanya kitab Suta Nipata. Suta Nipata dan juga Kudaka Nipata. Jadi dua kitab inilah sumber-sumber dari kalau Anda setiap hari Minggu datang ke wihara membacakan parita atau suta, itu sutanya adalah suta yang terdapat dalam Kudaka Nikaya. Misalnya seperti apa? Sutra tentang cinta kasih universal, yaitu Karaniya Metta Sutta, atau Sutta Ratana Sutta, suta tentang intan. Nah, kemudian juga suta tentang Jaya Manggala Gata, atau juga Jaya Manggala Gata Sutra Kemenangan Sang Buddha. Atau juga misalnya Manggala Sutta, suta yang menjelaskan tentang apa itu berkah utama. Nah, jadi suta-suta penting ini terdapat semuanya dalam Kudaka Nikaya, kumpulan-kumpulan. Dan bahkan di sini juga ada, kalau teman-teman sering mengikuti juga misalnya pembacaan ayat-ayat kitab suci kita, yang biasanya itu kita ambil dalam namanya Dhammapada. Nah, kitab Dhammapada ini itu terdapatnya di Kudaka Nikaya. Kitab Dhammapada berupa ayat-ayat singkat yang bisa kita bacakan pada misalnya pada saat hari-hari besar, kemudian pada saat lomba. Nah, itu semuanya ada pada ayat Dhammapada, yang keseluruhannya adalah kumpulan 423 syair yang indah dan mendalam, yang merangkum esensi ajaran etis dan spiritual dari Sang Buddha. Nah, kemudian kita juga di sini di dalam Kudaka Nikaya ini, yang tidak kalah pentingnya di sini juga adalah di mana terdapat cikal bakal dari persamaan gender, pandangan persamaan gender di dalam agama Buddha. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Nah, yang pertama itu tentu saja di Terigata. Nah, apa itu Terigata? Terigata adalah kumpulan syair yang isinya tentang bercerita tentang kehidupan siswi-siswi dari Sang Buddha sendiri yang sudah mencapai penerangan sempurna atau mencapai tingkat kesucian arahata. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau di dalam Buddhisme tingkat kesucian itu bukan kesaktian ya, tetapi tingkat kesucian itu artinya adalah pemahaman, tingkat pemahaman seberapa jauh Anda memahami ajaran dari guru kita yaitu Sang Buddha. Nah, tingkat kesucian yang tertinggi adalah arahata. Artinya siswa atau siswi yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata adalah siswa dan siswi yang sudah memahami sepenuhnya ajaran esensi dari Sang Buddha sendiri secara mendalam atau sepenuhnya. Nah, di dalam Terigata ini seluruhnya adalah syair-syair yang menceritakan tentang kehidupan dari siswi-siswi Buddha yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi tidak ada dalam pandangan Buddhisme pandangan bahwa gender wanita itu inferior dibandingkan gender laki-laki. Dalam agama Buddha sendiri kita memandangnya sama. Bahkan salah satu siswa atau siswi, boleh kita katakan karena beliau adalah bikuni ataupun juga monastik wanita, yaitu Bikuni Kema, ini adalah siswa atau siswi Buddha yang utama, yang diakui oleh Sang Buddha sendiri memiliki tingkat kebijaksanaan setara dengan dirinya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jadi bisa kita lihat keunggulan dari Terigata di sini. Jadi di sini juga mengajarkan bahwa gender wanita itu bukanlah gender yang inferior. Ini pandangan Buddhis secara
spesifik diucapkan oleh pendiri ajaran kita sendiri, yaitu Sang Buddha. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang juga mendukung pandangan tentang kesamaan gender sendiri, yaitu Iti Wutaka. Ini adalah kitab yang juga

bisa mengucapkan suta-suta yang tertulis dalam Tipitaka loh. Jadi kita bisa lihat di sini bahkan dari 2500-an tahun yang lalu Sang Buddha sendiri sudah mengingatkan kita untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. Ya, cuma kan dalam pelaksanaannya kita juga tidak dapat menampik kadang-kadang kita juga terpengaruh budaya lokal ya, istilahnya adat istiadat di mana negara tempat suatu ajaran tersebut berlangsung. Misalnya kalau kita di Indonesia ini harus kita akui unsur patriarkinya masih ada. Nah, jadi kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mungkin juga masih memasukkan pemikiran sendiri. Padahal Sang Buddha sendiri itu tidak ada ya. Jadi saya tegaskan kembali, Sang Buddha sendiri tidak ada yang namanya membedakan masyarakat ataupun manusia itu berdasarkan gender. Semuanya sama. Yang menentukan atau membedakan kita itu hanya karma dari perbuatan kita masing-masing. Bukan gender kita, bukan latar belakang kelas kita, datang dari kelas apa. Nah, semuanya ditentukan oleh karma perbuatan kita sendiri. Kita adalah pemilik dan pewaris perbuatan kita sendiri. Nah, jadi mungkin itu. Nah, jadi setelah menjelajahi arsitektur dari Sutta Pitaka secara keseluruhan dari 5 kumpulan bab tadi yang kita coba rangkai ulang lagi ya. Yang pertama adalah tadi Digha Nikaya, kumpulan khotbah panjang, kemudian Madhyama Nikaya, kumpulan khotbah menengah. Kemudian yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah berdasarkan tema-tema spesifik. Kemudian yang keempat, Anguttara Nikaya, yaitu kumpulan khotbah-khotbah berdasarkan pembagian karakteristik angka-angka. Kemudian yang kelima, Buddhaka Nikaya, yakni kumpulan suta-suta kitab-kitab dan lain-lain lah, etc. Kalau dalam bahasa Inggris etc. Tapi etc. dari saya bilang last but not least, karena di sini adalah kumpulan suta-suta yang juga sama pentingnya dengan suta-suta yang lain. Nah, jadi keseluruhan dari 5 nikaya ini, inilah yang membentuk jantung atau inti dari jalan pembebasan Sang Buddha yang konsisten. Jadi kita bisa melihat bahwa di keseluruhan 3 keseluruhan nikaya ini kita bisa melihat konsistensi dari pandangan Sang Buddha itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya pandangan di dalam satu nikaya Sang Buddha mengatakan A, di dalam nikaya yang lain bisa terdapat pandangan yang berlawanan artinya. Tidak, justru meskipun kitab ini ditulis dah sangat lama ya, 2000 tahun yang lalu, karena mulai tertulis kan 2000 tahun yang lalu. Nah itu, tapi ternyata kita bisa melihat konsistensinya. Jadi tidak terdapat perbedaan yang menjadi kita bisa melihat, oh kok kayaknya di satu suta tulisnya begini, kok di sisi suta lain kok tulisnya yang berlawanan. Tidak ya, jadi semuanya konsisten. Dan itu juga konsisten, kita bisa melihat menjadi bahan pembuktian juga bahwa kitab ini ditulis atau juga dari cerita dari sudut pandang satu orang, yaitu Yang Mulia Ananda, yang terutama yang bagian Digha Nikaya dan bagian Madhyama Nikaya. Jadi ini satu sudut pandang orang yang sama ya. Oke, jadi itu tadi adalah rangkaian penjelasan tentang yang namanya Sutta Pitaka, yaitu merupakan keranjang atau jantung utama dari Tipitaka, yaitu kitab suci agama Buddha. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudari sadharma umat Buddha Papua Barat, Manokwari khususnya, untuk marilah kita mempelajari atau meluangkan sedikit waktu kita setiap harinya untuk mempelajari ajaran dari guru agung kita. Kita kan sering membanggakan bahwa kitab suci agama Buddha itu ada ukurannya satu lemari karena kitabnya ada banyak. Ya, memang ada satu lemari secara jumlah, tapi dari satu lemari itu sudah ada berapa banyak yang Anda pelajari? Itu PR untuk kita semua ya. Jadi meskipun banyaknya kitab, bukan berarti ini merupakan superior. Karena kalau tidak kita pelajari ya sama aja bohong, betul? Jadi terutama kan kalau kita di agama Buddha, itu selalu menekankan pada praktik langsung ajaran dengan kehidupan kita sehari-hari. Ajaran yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sama aja tidak ada gunanya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara

Dari Sudarman semua, marilah kita meluangkan sedikit waktu kita daripada menghabiskan waktu kita banyak di media sosial untuk hal-hal yang mungkin tidak penting. Nah, untuk mari kita meluangkan paling tidak 1 jam atau ya kalau tidak bisa 1 jam, setengah jam lah. Setengah jam masa tidak bisa, setengah jam kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk mempelajari 1 suta. Nah, tadi kan saya sebutkan ada ribuan suta jumlahnya. 1 suta aja. Setiap hari 1 suta, setahun sudah ada 365 suta yang kita pelajari. Dan saya bilang tadi, saya tegaskan, jangan hanya dipelajari, tapi diterapkan dalam kehidupan Anda sekalian sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Buddha kali ini. Semoga kiranya membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu Sade Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu religi sudah kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat pagi saudara, warta berita daerah untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau.

0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua atau OAP, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Sarce Medotke, mengatakan, pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penertiban nomor induk berusaha NIB, administrasi, kependudukan, layanan kesehatan dan donor darah, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarce, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kepemilikan NPWP, NIB maupun dokumen kependudukan.
1: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku UKM mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk unggulan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum memperkuat kemandirian pelaku usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Papua Barat. Keterlibatan anak dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator Anak Provinsi Papua Barat, Geisha Indah Kasih Sasea, mengatakan, anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan pihak terkait.
2: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian kami dari forum anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah, seperti itu, Kak.
0: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta aspirasi yang berkelanjutan bagi anak-anak. Kisya juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Ketersediaan bibit tanaman kehutanan di Papua Barat saat ini masih mencukupi untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghijauan masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi penyediaan bibit di wilayah Papua Barat. Jeffrey mengatakan persoalan yang masih dihadapi bukan pada ketersediaan bibit, melainkan tingkat penyerapan oleh masyarakat yang dinilai masih rendah. Masyarakat cenderung memilih tanaman buah atau jenis tanaman yang dapat memberikan hasil ekonomi dalam waktu lebih singkat.
3: Kalau dari kami, secara umum setelah kami melakukan pengawasan, peredaran, evaluasi terhadap penyediaan bibit tanaman bagi kegiatan-kegiatan RL, sejauh ini sampai saat ini masih tercukupi. Kenapa tercukupi? Karena justru banyak tanaman yang belum bisa terserap itu karena masyarakat kurang ada minat sih, terhadap tanaman-tanaman kehutanan khususnya. Karena masyarakat lebih condong kepada tanaman buah, tanaman MPTS. Jadi itu menjadi tantangan ke depan, sebab sebenarnya nih untuk tanaman MPTS itu dia lebih condong larinya ke dinas yang teknis terkait itu, misalnya ke dinas pertanian. Tapi di Papua Barat ini kami di UPT, di Balai Pembinaan Tanaman Dinas Kehutanan Papua Barat, berusaha mengakomodir itu. Karena dari sisi hasil memang itu lari kepada komoditi pertanian karena buah. Tapi dari fungsi, tanaman buah itu juga dia membantu menjaga ekosistem hutan karena akarnya dia bisa hindari banjir, tanah longsor, itu dari fungsi. Makanya dia bisa dimasukkan dalam jenis tanaman yang bisa digunakan untuk kegiatan kehutanan. Jadi sejauh ini bibit masih mencukupi dan bisa terserap.
0: Menurut Jeffrey, tanaman kehutanan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan pohon berperan penting dengan sistem perarakan, maksud kami perakaran yang kuat, dapat membantu mengurangi resiko banjir dan tanah longsor. Karena itu pihaknya terus menyesuaikan jenis bibit dengan kebutuhan masyarakat agar tanaman yang disediakan dapat dimanfaatkan dan ditanam secara optimal. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat jangka panjang tanaman kehutanan dan ikut mendukung upaya penghijauan di Papua Barat. Jeffrey mengajak masyarakat memanfaatkan bibit yang tersedia tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan memulihkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Saudara Rektor Universitas Caritas Indonesia atau UNCRI Prof. Dr. Robert K.R. Hamar SH.M.Hum MMCLA meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Prof. Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga mampu beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa, kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Prof. Robert menerangkan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor UNCRI berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Prof. Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unceri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama.
4: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
0: Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Unceri, Dr. Henrikus Renyaan SHLLM, berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Oristom by Hotel Manokwari. Henrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Henrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Setelah resmi menjadi alumni, Henrikus meminta para sarjana untuk menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang diberikan. Henrikus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan aturan, tetapi harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Karena itu penegakan hukum menurutnya harus tetap dilandasi hati nurani. Ia menegaskan hukum bukan hanya tentang pasal, hukum adalah tentang manusia. Harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu harus tetap memiliki hati nurani. Ia mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kompetensi setelah menyelesaikan studi sarjana. Fakultas Hukum Unceri tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Penutup pesannya, Henrikus meminta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin, mengatakan program tersebut membentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
5: Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspenet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
0: Menurut Dimas, manfaat CHT nantinya dapat diterima peserta ketika masa kontrak berakhir sesuai ketentuan. Sedangkan CKK dan JKM memberikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dengan proses administrasi yang akan dibantu oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta tidak baru mengetahui hak perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Menjaga tradisi restu leluhur sebelum Pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni dibangun. Selengkapnya, Dina Rianti melaporkan.
6: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibra Kabupaten Teluk Bintuni terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga Senin 10 Agustus 2026 siang, para anggota Paskibra masih menjalani latihan intensif di Gelanggang Argo Sigemerai yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara puncak. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni, Zawal Halim, turut meninjau langsung jalannya latihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh anggota, khususnya Pasukan 45, agar lebih kompak dan menunjukkan kemampuan terbaik saat bertugas.
7: Terbiasa dengan baris berbaris. Jangan sampai kita dinilai tidak lebih bagus dari mereka.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Kesbangpol Teluk Bintuni Hendrika Bajewal mengatakan, kesiapan Paskibra saat ini telah mencapai sekitar 90%. Dalam beberapa hari ke depan, latihan akan semakin intensif untuk menyempurnakan koordinasi antara pasukan pelajar dan pasukan pendukung dari unsur TNI Polri.
8: Maksimalkan lagi, karena ini ada gabung dengan pasukan 45-nya itu kita minta dari TNI Polri. Untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan, kita akan laksanakan di Women Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk pasukan 45 ini karena perekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan.
9: Akhirnya mengambil dari,
8: iya, mengambil dari TNI Polri itu.
6: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
10: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ, kemudian masalah baris berbaris, kita inikan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu, kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum, setiap harinya selama melaksanakan pelatihan, mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca yang tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun, untuk pelaksanaan latihan, setiap hari kita laksanakan.
6: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?

0: siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
1: Setiap hari dapat MBG ya?
2: Dapat.
1: Oke, gimana rasanya MBG?
2: Enak dan bergizi.
1: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
2: Setiap jam...
1: Siang ya?
2: Iya, siang.
1: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
0: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
3: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terancam hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Jadi programnya sangat baik, cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
0: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi

0: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoril Ravendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
2: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
1: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
3: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini. Ada sisa untung? Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
1: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Op, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Op BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
4: Ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya. Kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
5: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
6: Itu keren, kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan ya.

0: dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
1: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrem El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
2: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
4: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
3: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time, nah, dengan menggunakan aplikasi MyJNE itu bisa dicek
5: di Play Store,
3: bisa.
4: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
3: Kami bisa
5: binatang bisa.
3: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya.
5: Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
3: Bisa. Gitu. Oh. Saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
4: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
2: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
6: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
6: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
6: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tono.
1: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Pendengar setiap program Mas Sato dimanapun Anda berada, pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia menemani suasana pagi Anda ya. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Dan selamat berapa aja ya di pagi hari ini, tetap semangat dalam menjalankan apapun aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam

0: Di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

0: saat kau berlari.
1: Pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih terus menemani suasana aktivitas pagi Anda. Dan pendengar, kami mintakan sejenak perhatian Anda mendengarkan sebuah informasi pengumuman instruksi Bupati Manokwari tentang kesiapan dan partisipasi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Manokwari. Ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, para kepala perangkat daerah Kabupaten Manokwari, pimpinan instansi kementerian lembaga di Kabupaten Manokwari, pimpinan TNI Polri, para kepala distrik, kepala kelurahan dan kepala kampung, pimpinan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, pimpinan perguruan tinggi dan negeri swasta, para kepala sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan madrasah negeri dan swasta, para pemilik dan pelaku usaha hotel, restoran, kafe, usaha toko, kios, pedagang pasar, UMKM dan lapak jualan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan, ketua RT RW dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manokwari. Isi instruksi Bupati, mari bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban umum, kedamaian, kerukunan, kebersihan, keindahan, kenyamanan serta kelestarian lingkungan selama bulan kemerdekaan tahun 2026. Seluruh masyarakat wajib mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Memasang umbul-umbul, baliho, spanduk, dekorasi, lampu hias, atribut kemerdekaan dan ornamen bernuansa merah putih di tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum lainnya sesuai wewenang masing-masing. Melaksanakan kerja bakti massal secara serentak pada hari yang telah ditentukan dengan membersihkan jalan, saluran drainase, pasar, taman, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, dan lingkungan pemukiman. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 melalui berbagai kegiatan antara lain lomba-lomba, olahraga masyarakat, pentas dan festival seni budaya, bakti sosial, donor darah, penanaman pohon, pelayanan sosial, kegiatan UMKM, dan gotong royong. Selanjutnya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 sesuai pedoman pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua Barat. Seluruh ASN wajib mengikuti rangkaian kegiatan resmi Kabupaten Manokwari yaitu mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing, menggunakan atribut hari ulang tahun Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan disiplin serta aktif dalam kerja bakti dan kegiatan sosial. Kepala distrik, kepala kelurahan, dan kepala kampung agar mengordinasikan seluruh kegiatan bulan kemerdekaan dengan melibatkan RT RW, Karang Taruna, PKK, LPM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah masing-masing. Penjualan minuman beralkohol dihentikan sementara mulai 4 hari sebelum sampai 3 hari sesudah peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, serta dilakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh pimpinan perusahaan, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat usaha dan pasar agar ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang dekorasi merah putih serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan usaha. Seluruh satuan pendidikan agar melaksanakan pendidikan karakter kebangsaan melalui upacara bendera, pembacaan teks proklamasi, kegiatan wawasan kebangsaan, perlombaan bertema kemerdekaan, dan penghormatan terhadap simbol negara. Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Juli 2026, Bupati Manokwari, Hermus Indau, SIP, MH. Demikian instruksi Bupati ini disampaikan. Mari kita sukseskan bulan kemerdekaan, kibarkan merah putih, jaga kebersihan dan keamanan. Semarakan kemerdekaan, perkuat persatuan dan kesatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk melengkapi suasana aktivitas pagi Anda, dan kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif pagi.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari di manapun berada. Dan pendengar, berjumpa lagi bersama saya Angel Boymau dalam program Dialog Interaktif Pagi untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Ya pendengar, bulan Agustus selalu menghadirkan suasana yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut kampung dan juga kota. Masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan dan kita semua diajak untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa ini yang menuju kemerdekaan. Dan tahun ini Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan nasionalisme, persatuan, dan semangat kebangsaan yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Untuk itu pendengar, pagi ini kita akan membahas tema Semarak Nilai Kebangsaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Papua Barat. Telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Manokwari dua narasumber. Yang pertama Bapak Hari Ramandi SS selaku Ketua PPM LVRI Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Dan narasumber yang kedua Bapak Nicodemus Apalen selaku Ketua LVRI Kabupaten Manokwari. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih Bapak berdua sudah hadir ya bersama kami pagi ini. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang ya terkait topik kita Semarak Nilai Kebangsaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Papua Barat. Namun sebelum kita masuk ke topik kita, ya mungkin saya dari Bapak Hari duluan ya.
2: Siap.
0: Mungkin Bapak boleh jelaskan ya kepada pendengar apa itu PPM LVRI dan apa tujuan utama organisasi ini. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih saudara-saudari dimanapun saudari-saudari berada. Selamat pagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Ramande, Ketua Pemuda Pancamarga PPM LVRI Papua Barat. Menyampaikan selamat untuk kita semua. Pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya, apa tujuan daripada PPM? Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pertama itu mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, kemudian membina kader bangsa yang berjiwa nasionalisme, sportitisme, berwawasan kebangsaan, serta ikut pembangunan dalam segala bidang. Jadi singkatnya itu adalah PPM dibentuk untuk meneruskan semangat juang pada veteran kepada generasi muda, jadi fokus di bela negara.
0: Baik, ya. Terima kasih Bapak Hari dan Bapak Nicodemus ya, agar masyarakat juga lebih mengenal organisasi veteran ini ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu LVRI dan bagaimana sejarah serta tujuan organisasi ini. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pemirsa di rumah.

di mana saja yang dapat mendengarkan suara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salve. Baik, pertanyaan yang disampaikan kepada kami bahwa apa itu LVRI? LVRI adalah Legiun Veteran Republik Indonesia, di mana dalam organisasi ini berkumpul para pejuang di negara kita ini, negara Republik Indonesia. LVRI sendiri ada terbagi dalam beberapa, apa namanya, sesuai dengan perjuangan mereka masing-masing. Ada empat. Satu, veteran pejuang kemerdekaan. Nah, ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau mereka yang pernah berjuang atau bertempur di antara tahun 1945 dengan sampai dengan tahun 1949. Setelah itu yang kedua adalah veteran pembela kemerdekaan. Pembela kemerdekaan ini diantaranya ada veteran Trikora, mereka yang berjuang dalam operasi pembebasan Irian Barat pada waktu itu, veteran Wikora pada saat konfrontasi dengan Malaysia, kemudian veteran Seroja. Ya, tentunya pada waktu perjuangan di Timor Timur, di mana Timor Timur sendiri sudah lepas dari NKRI. Kemudian yang ketiga, veteran perdamaian. Veteran perdamaian ini bagi mereka yang pernah ikut bertugas dalam di bawah bendera PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka ini berhak mendapat piagam veteran perdamaian. Kemudian yang keempat adalah para janda ataupun duda, termasuk anak-anak veteran. Mereka ini yang, khusus anak-anak veteran ini, mereka diwadahi oleh pemuda Pancamarga yang kami di Provinsi Papua Barat ini diketuai oleh Bapak Hari Ramandi sendiri. Jadi demikian. Adapun maksud dan tujuan

0: peran PPN di Papua Barat ya, khususnya dalam kehidupan masyarakat?
1: Ya, peran daripada PPM LVRI di Provinsi Papua Barat, pada umumnya itu kami sebagai garda terdepan dan menjaga persatuan dan memenangkan pemahaman atau radikalisme atau pemecah belah itu yang kami jaga. Kemudian juga ada edukasi sejarah perjuangan kepada generasi muda. Biar mereka tidak lupa jasa para pahlawan. Jadi kita lihat sekarang-sekarang ini biasanya itu mereka lupa daripada apa itu perjuangan.
0: Benar.
1: Ya, kita lihat bahwa beda dengan dulu ya. Beda dengan dulu itu para pemuda itu mereka menghargai jasa para pahlawan. Tapi kita lihat akhir-akhir ini bahwa negara ini terbentuk, ya, itu ada jasa para pahlawan. Kemudian bapak-bapak mereka yang duduk di baik di bidang dunia pemerintahan, bidang politik, itu peran jasa para pahlawan, khususnya para pejuang veteran ini sudah dilupakan. Kenapa sebenarnya sudah dilupakan? Ya, kita lihat para veteran ini kurang diperhatikan oleh pemerintah baik pihak swasta dan sebagainya. Nah, mereka ingat saja para veteran ini pada hal-hal seremonial, ya itu mereka bisa dihadirkan. Kami menganggap bahwa justru kami mengharapkan daripada PPM, pernah kami ada pertemuan dengan PPM pusat dengan Legium Veteran di pusat, kalau bisa momentum-momentum atau jasa-jasa para pahlawan ini dimasukkan di dalam dunia pendidikan dengan begitu secara tidak langsung mereka tidak akan melupa itu jasa para pahlawan.
0: Benar.
1: Seperti yang Bapak Ketua LVRI Kabupaten Manokwari, Bapak Nikodemus, menyatakan bahwa para pejuang itu ada beberapa kategori. Coba kita coba tanyakan kepada anak muda zaman sekarang. Mereka tidak mengerti apa itu veteran. Ya. Itu yang kami sangat sayangkan. Ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Hari. Kalau program atau kegiatan yang selama ini dilakukan PPM LVRI Papua Barat, apa saja?
1: Iya, kami pernah melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi ya di wilayah Provinsi Papua Barat, kemudian bekerjasama dengan TNI Polri. Kami kan binaan, pembina daripada TNI Polri adalah mereka. Melaksanakan bersih-bersih ya di lingkungan atau kerja bakti massal, kemudian menghadiri kegiatan penanggulan bencana. Kami pernah lakukan pelatihan dengan Badan Penanggulan Bencana Nasional di Provinsi Papua Barat. Kemudian kami menghadiri kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh dari Kodim maupun Kodam maupun Polda. Itu yang pernah kami ikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Baik, terima kasih Bapak Hari dan
1: ya.
0: Kita ke Bapak Nikodemus ya. Ya apa ya peran ya LVRI Kabupaten Manokwari dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan para veteran.
2: Baik, terima kasih. Peran dan apa namanya program-program dari Legiun Veteran Kabupaten Manokwari dalam menjaga namanya keutuhan bangsa dan negara di Kabupaten Manokwari, kami para veteran ini, baik ibu-ibunya, bapak-bapaknya maupun anak-anak, janda dan dudanya, kami sering melakukan pertemuan-pertemuan rutin, pertemuan bulanan rutin. Di saat-saat seperti itu kami memberikan hal-hal berkaitan dengan kehadiran kita, kemudian perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para veteran terdahulu, sehingga kami dapat menjaga apa namanya perjuangan yang mereka telah lakukan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini dengan keadaan sehat dan terutama aman. Kami bisa bepergian kemana-mana aman, melakukan aktivitas aman. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, oleh karena veteran ini pada umumnya mengingat kondisi

si usia yang sudah tidak bisa lagi untuk kita paksakan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan. Akhirnya kami melihat ini kegiatan yang bisa

0: PIVERI, Persatuan Istri Veteran. Jadi seperti itu yang kondisi veteran dengan segala macam program yang kami lakukan, yang tentunya kami menyesuaikan dengan kondisi fisik para veteran-veteran yang ada. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak Niko. Kita ke Bapak Hari. Bapak tadi sampaikan bahwa para pemuda zaman sekarang itu bukan tidak mengetahui, tapi kurang ya informasi terkait dengan veteran ini. Nah, bagaimana PPM atau Pemuda Pancamarga ini melibatkan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai perjuangan dan juga kebangsaan?
2: Ya, baik. Terima kasih. Cara atau bagaimana PPM melibatkan generasi muda? Jadi kami mempunyai cara, yaitu lewat kegiatan-kegiatan yang asik atau kekinian, yang berupa kegiatan-kegiatan olahraga, futsal, basket, dan olahraga lainnya yang bersifat kepemudaan. Kemudian juga kami juga ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan budaya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bersifat kaderisasi sosial atau berupa diklat-diklat kemimpinan wawasan kebangsaan. Itu yang kami ingin kegiatan-kegiatan itu bisa diterapkan di Provinsi Papua Barat maupun di seluruh kabupaten yang masuk di wilayah Provinsi Papua Barat. Ya, jadi intinya itu PPM nggak mungkin memaksa hafal daripada PPM itu sendiri. Tapi ajak anak muda lewat aksi, yaitu nolong organisasi, disiplin bangsa dan negara. Itu yang kami inginkan. Ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak Hari. Bapak Niko, bagaimana menanggapi terkait dengan yang disampaikan Bapak Hari ini terkait dengan generasi muda ya, dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan ya, dan juga harus mengenal veteran ini ya, seperti apa nih untuk melibatkan generasi muda zaman sekarang agar nilai-nilai kebangsaan tidak pudar sampai di sini saja ya.
0: Baik, terima kasih ya. Saya menambahkan seperti yang disampaikan Bapak Ketua PPM. Jadi mungkin kalau dulu itu, generasi muda ketahui, kalau dulu itu mungkin kita berjuang dengan mengangkat senjata ya. Mungkin berperang, bertempur. Kalau sekarang ini kita sudah tidak seperti itu. Jadi mungkin seperti kita meningkatkan prestasi kita di sekolah, di tempat kerja, kita tingkatkan lagi. Mungkin kita berkreativitas, mungkin membuat UMKM, ataupun mungkin konten-konten yang positif dan teknologi. Kemudian saya mengajak generasi muda untuk menjaga, kita saling menjaga toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua Barat, terutama di media sosial yang saat ini lagi ramai, begitu. Jadi seperti itu yang kami harapkan untuk para generasi muda PPM dan para pemuda, khususnya di wilayah Papua Barat, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Niko. Kalau terkait dengan dukungan pemerintah sendiri atau juga dukungan-dukungan dari Papua Barat ya, mungkin dari swasta atau hal-hal lainnya terkait dengan LVRI ini atau juga veteran-veteran kemerdekaan, seperti apa?
0: Iya, baik, terima kasih. Kalau dukungan dari pemerintah sampai dengan saat ini, kami LVRI Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami masih mendapat perhatian dari pemerintah, tapi menurut kami belum maksimal. Belum maksimal. Jadi kami harapkan semoga kedepannya pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat lebih memperhatikan lagi. Karena organisasi Legion Veteran ini ada tertuang dalam undang-undang. Mungkin kami perlu sampaikan bahwa Legion Veteran ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 67. Kemudian diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Yang pengesahan anggaran dasar dan ART-nya oleh pemerintah melalui keputusan Presiden, Kepres Nomor 27 tahun 2013. Nah, pada ayat yang ke-18, pada pasal 18 ayat yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012,

0: Di sana dikatakan bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia satu-satunya wadah perjuangan bagi segenap veteran Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya dapat disamakan sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahwa salah satu fungsi ormas berpartisipasi dalam memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, undang-undang dan pasal tersebut di atas, lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia tidak perlu mendaftarkan kembali kepada pemerintah daerah. Saya ulang, LVRI tidak perlu mendaftarkan kembali kepada pemerintah daerah untuk memperoleh surat keterangan terdaftar. Jadi seperti itu. Kami organisasi veteran ini tidak perlu mendaftar kembali. Jadi sebenarnya sudah, istilahnya sudah masuk dalam, berkaitan dengan bantuan tersebut, sudah masuk dalam APBD provinsi maupun daerah. Seperti itu. Mungkin kami lebih pertegas dengan surat dari Kemendagri bahwa LVRI merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah melalui keputusan presiden yang anggaran ART dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan rumah tangganya Republik Indonesia. Maka sehubungan dengan hal tersebut, agar pemerintah provinsi memberikan dorongan dan bimbingan LVRI untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi LVRI ini sudah dimasukkan dalam undang-undang. Yeah. Jadi tidak seperti ormas yang lain, IDART-nya. Yeah. Demikian, Ibu. Terima kasih.
1: Yeah, baik, terima kasih. Masih dengan Pak Niko. Bagaimana nih harapan Bapak ke depannya terkait dengan organisasi LVRI di Manokwari ya? Untuk mungkin juga pesan-pesan untuk pemerintah juga harus ya lebih memperhatikan para veteran ini ya.
0: Ya, silakan. Terima kasih, baik. Jadi harapan kami mewakili bapak-bapak para pejuang veteran yang di Manokwari, khususnya di wilayah Papua Barat, kami berharap perhatian pemerintah kedepannya kepada kami, terutama para pejuang veteran ini, karena dengan demikian bapak-bapak ini bisa merasakan akan apa perjuangan yang telah mereka lakukan ini tidak sia-sia. Mengingat kondisi veteran saat ini, kami lihat sangat memprihatinkan. Kondisi kesehatan terutama, kemudian perumahan, kami sendiri sudah melihat masing-masing, ke rumah masing-masing. Ini butuh perhatian serius dari pemerintah daerah yang didasarkan pada undang-undang veteran tersebut. Demikian, Ibu, yang kami harapkan.
1: Baik, terima kasih. Dan kita ke Bapak Hari ya, terkait dengan Pemuda Pancamarga ini ya, organisasi Pemuda Pancamarga ya, Bapak. Bagaimana nih program pemerintah dalam mendukung organisasi ini? Silakan, Bapak.
2: Iya, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya melengkapi dulu Bapak Nikodemus sebagai laku pengurus daripada LVRI Kabupaten Manokwari. Jadi begini, LVRI itu dibentuk berdasarkan undang-undang yang telah dibacakan khusus untuk di Provinsi Papua Barat. Dulu waktu itu LVRI Provinsi Papua Barat masih bergabung dengan LVRI Provinsi Papua. Ya. Bantuan atau perhatian dari pemerintah itu sepenuhnya belum disalurkan. Kebetulan saya juga orang pemerintahan, saya juga di Kesbang. Jadi minta maaf, LVRI ini khususnya Provinsi Papua Barat dibentuk harus mendapatkan rekomendasi daripada gubernur. Jadi saat ini mereka struktur organisasi ini secara hukum belum terdaftar di Kesbangpol. Ya, mereka harus dibentuk dulu kepengurusannya. Kepengurusan ini sudah dibentuk di tingkat intern mereka sudah rapat, siapa-siapa yang ketua sudah. Contoh di tingkat provinsi, izin Bapak Yusak Ramadhan sebagai ketua LVRI tingkat provinsi. Kemudian Bapak Nikodemus LVRI ada sebagai ketua LVRI tingkat kabupaten. Dan berserta perangkat-perangkatnya sudah terbentuk. Ini kami sudah pernah membuatkan surat kepada Pak Gubernur untuk kami mendapatkan rekomendasi. Hingga sampai saat ini kami belum dapat rekomendasi tersebut. Surat Tuhan kami sudah sampaikan. Karena dengan dasar itu kami bisa terlepas dari Provinsi Papua. Sekarang pengurusan itu kami sebagai PPM, anak kandung daripada cucu veteran yang membantu. Tidak mungkin beli-beli ini yang bekerja. Ya, kami membantu. Itu sudah kami laksanakan. Jadi mudah-mudahan para pemerintah maupun para pimpinan di daerah bisa mendengar agar kami kasihan bapak-bapak veteran ini bisa dibantu untuk kepengurusan strukturnya. Apabila sudah terdaftar, otomatis kan kami pengujian kegiatan program bisa dipenuhi. Terkait dengan kami PPM, sudah kami sudah terbentuk sudah 4-3 tahun yang lalu, kami sudah berjalan. Sudah masuk dalam program pemerintah untuk diberikan bantuan dan hibah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kami telah melakukan pelantikan juga di pengurus-pengurus di daerah sudah. Jadi tergantung dari pengurus-pengurus cabangnya. Kita lihat untuk dana bantuan itu memang kita tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan daerah ada ya tidak masalah. Program sudah kami usulkan. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih Bapak Aris dan Bapak Niko ya, pendengar. Itu tadi ya, kita sudah bincang-bincang mengawali dialog kita pagi ini ya terkait dengan PPM, LPRI, Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi ini, juga kami buka ruang ya untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan pendapat, saran dan juga pertanyaan-pertanyaan di 0823-1176-1145. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda melalui live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Baik, kita lanjut ya terkait dengan topik kita, Semarak Nilai Kebangsaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Papua Barat. Ya, mungkin ke Bapak Niko dulu ya, tahun ini Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-81. Nah, makna bagi masyarakat Papua Barat seperti apa nih yang Bapak harapkan? Silahkan.
0: Iya, terima kasih. Baik, tahun ini tahun 2026, kami bangsa Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Kami sebagai ketua LVRI Kabupaten Manokwari mewakili bapak-bapak veteran berharap kepada masyarakat Kabupaten Manokwari khususnya dan Provinsi Papua Barat agar dapat, kami menghimbau dapat menjaga situasi dan kondisi keamanan kota Manokwari, kemudian tetap jaga silaturahmi dan sering jaga selalu toleransi di wilayah Kabupaten Manokwari khususnya dan Provinsi Papua Barat, di mana kami di Papua ini mungkin menurut saya yang paling tinggi kehidupan toleransinya. Untuk itu kami harap sekali untuk selalu kami jaga agar tetap terpelihara dengan jalan kami sering melakukan silaturahmi agar dapat tercipta situasi yang kondusif sehingga dengan momen 81 tahun Republik Indonesia ini kita dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan baik sehingga perayaan HUT kemerdekaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sukses. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Niko dan Bapak Hari setelah Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-81 ya, usia yang sudah tidak belia lagi. Yeah. Ya, benar. Nilai perjuangan apa yang menurut Bapak masih sangat relevan ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, silahkan.
2: Ya, kalau menurut pandangan saya, umur negara ini kan sudah hampir 81 tahun. Yang sebentar lagi kami akan merayakan pada tanggal 17 Agustus. Oh ya, kebetulan kesempatan ini juga sampaikan kepada hari ulang tahun buat veteran yang tahun ini juga berulang tahun, yaitu pada tanggal 10 Agustus yang lalu.
1: Kemarin.
2: Ya, kemarin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada bapak-bapak veteran seluruh Republik Indonesia. Untuk mengisi kemerdekaan di hari kemerdekaan ini, banyak yang sering kita lihat yang dilaksanakan, yaitu salah satunya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu bergerak jalan ya. Ya, itu salah satu momentum yang aktif dalam menyambut hari kemerdekaan. Kalau dari para PPM kami sendiri, ya salah satunya kami mengajak para pemuda ya untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Himbauan kami yang pernah kami sampaikan lewat media sosial yaitu mengibarkan bendera. Itu kami sudah sampaikan, itu salah satu himbauan yang dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih Bapak Hari. Berbicara soal generasi muda seperti yang Bapak Hari sampaikan, Bapak Niko, apakah semangat kemerdekaan ini sudah benar-benar ya dirasakan oleh generasi muda, dan apa yang harus perlu diterapkan nih untuk generasi muda ya? Baik, silahkan Bapak.
0: Baik, kalau menurut kami semangat kemerdekaan di saat-saat ini bagi generasi muda jujur saja kelihatannya masih kurang ya.
1: Masih kurang. Ya, benar.
0: Ya, jujur saja ya. Jadi untuk menimbulkan rasa apa namanya rasa kebangsaan bagi setiap generasi muda, mungkin kami mengusulkan kepada pemerintah mungkin bisa dibuat satu kegiatan atau program khusus untuk memberikan semacam pelajaran yang bisa dapat menggugah hati para generasi muda ini untuk memahami betul arti sebuah kemerdekaan. Mungkin seperti itu yang kami sarankan kepada pemerintah gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Niko. Kalau menurut Bapak Hari sendiri bagaimana, seperti apa nih menanggapi generasi muda?

0: untuk mengisi kemerdekaan itu bukan hanya berjuang seperti bapak-bapak terang, yaitu kami mengajak untuk bersifat kerjasama. Salah satunya kegiatan bersih-bersih, ya, kegiatan sifatnya keolahragaan, bersifat kepemudaan, ya. Ini saya mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan dengan cara begini, ya. Kita tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah. Ya, pemerintah itu kan tidak semua dilaksanakan sesuai programnya. Kalau tidak mengikutsertakan komponen masyarakat maupun komponen pemuda, makanya banyak sekali kegiatan-kegiatan kedepannya ini memang harus bisa melibatkan generasi muda. Ya, dengan caranya yang tadi disebutkan, bersifat kepemimpinan, wawasan kebangsaan, olahraga, itu apabila kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan, otomatis yang selama yang kita lihat kegiatan-kegiatan demo itu, ya, demo itu kan rasa ketidakpuasan kepada mereka. Coba kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan budaya atau pameran-pameran kepemudaan dan sebagainya bisa dilibatkan. Nah, pemuda ini kan otomatis dong berpikir bersifat gampang sekali di adu domba. Nah, jadi saya mengharapkan peran dari pemerintah juga aktif, khususnya untuk kepemudaan ini. Ya, demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih, dan pendengar kami masih buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung di dialog interaktif pagi ini. Dan kita sudah ada satu pendengar yang bergabung saat ini, ya. Kita langsung saja membacakan pertanyaan dari pendengar yang bergabung. Ya, selamat pagi Rere Manokwari, dan selamat pagi untuk Bapak narasumber berdua. Salam hormat. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, apakah prestasi di sekolah dan bekerja dengan baik juga bisa disebut sebagai bentuk perjuangan? Kebetulan saya seorang mahasiswa dan juga sekaligus saya bekerja. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mungkin langsung saja ditanggapi Bapak Niko duluan, silahkan.
2: Iya, baik.
1: Ini juga seorang pemuda pastinya.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih kepada mungkin adik yang sudah bertanya. Jadi menurut kami, apa yang sudah Adi lakukan, prestasi di sekolah, termasuk dengan bekerja tadi, itu adalah suatu apa bukti bahwa Adi sudah mengisi kemerdekaan kita saat ini dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jadi kami tetap beri semangat kepada Adi untuk terus melanjutkan, meningkatkan apa yang selama ini sudah Adi kerjakan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Haris, silakan menanggapi.
0: Ya, perjuangan itu tidak mesti kita hanya memikul senjata dan memberuncing. Ya, kita anak-anak muda ini mengisinya dengan seperti pertanyaan tadi. Semangat juang berupa kegiatan-kegiatan bersifat keluargaan, mengisi seperti Ade yang tadi sebutkan itu salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Ya, jadi saya sangat setuju apa yang direspon oleh saudara adik yang mahasiswa, ya. Ya, ini saya sangat setuju saudara berhasil menunjukkan bahwa saudara mampu, ya, menunjukkan kegiatan yang saudara bikin, saudara buat, dan dilihat oleh diharapkan oleh teman-teman.

0: Contohnya, misalnya objek-objek wisata. Kita lihat bahwa sekarang ini banyak sekali situs-situs yang telah atau objek wisata yang telah dibuat oleh pemerintah maupun pihak swasta. Ya, itu merupakan salah satu peran daripada pemerintah atau pihak swasta mengisi kemerdekaan. Dari saya anggap bahwa itu adalah sangat inspiratif buat anak-anak muda zaman sekarang. Cuma yang belum digali adalah situs-situs sejarah.
1: Iya, benar.
0: Ya. Seperti contoh gua Jepang ya. Ya, ya gua Jepang. Terus patung-patung atau pembebasan Irian Barat ya, Peperaya. Yang itu. Yang di samping kantor gubernur itu. Itu kan ada patung.
2: Ya.
0: Veteran ya. Nah, itu seharusnya itu memang harus merupakan sebagai cara untuk kita bisa mengingatkan itu. Nah, itu tidak mungkin kami PPM atau free yang bekerja kalau tanpa campur tangan dari pemerintah. Ya.
1: Begitu. Baik. Terima kasih Bapak Hari dan Bapak Niko. Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan keberagaman nih, bahasa ya. Atau juga latar belakang seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih. Kita ketahui sendiri, kita di wilayah Papua Barat, khususnya Manokwari ini, terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang ada di tanah ini. Hampir seluruh daerah di Indonesia ada di wilayah kita di Papua Benar. Barat ini. Tentunya dengan berbagai macam latar belakang, agama, mungkin pendidikan juga, yang sedang mencari nafkah di tempat ini. Untuk itu kami dari Legion Veteran menyarankan, menghimbau kepada seluruh warga di wilayah Papua Barat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian lewat organisasi-organisasi kedaerahan, kerukunan-kerukunan suku yang ada, kami sarankan agar selalu saling bersilaturahmi di antara sesama anggota maupun pengurus, lebih diintensifkan lagi sehingga kita saling mengenal. Dan apabila kita sudah mengenalkan, tentunya akan atau dengan sendirinya akan terbentuk, terciptanya kondisi keamanan persatuan yang baik, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti terjadi kesalahpahaman, terjadi konflik-konflik kecil di antara para suku bangsa yang ada. Jadi mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Hari. Apa yang bisa dilakukan ya masyarakat dalam menjaga atau menunjukkan ya rasa cinta tanah air tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan seremonial ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari seperti apa?
0: Iya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat cinta tanah air itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisanya atau sering yang kita harus lakukan. Ya, salah satunya contoh kegiatan Siskamling. Ya, Siskamling ini kan salah satu cara untuk meredam hal-hal yang kita tidak inginkan. Cuma sayangnya ini kegiatan-kegiatan yang Siskamling ini macamnya jarang ya, jarang sekali ini.
1: Benar.
0: Di sekarang sudah tidak dilaksanakan. Ya, ya. Tidak tahu ya caranya gimana. Ini kan salah satu cara untuk bisa memproteksi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak bersifat buruk ya. Kita lihat banyak sekali begal-begal apa itu karena kegiatan-kegiatan yang melibatkan keamanan itu jarang dilibatkan oleh masyarakat. Kemudian juga untuk mengisi kemerdekaan juga itu atau pembangunan itu kegiatan yang bersifat gotong royong ya. Itu jarang sekali dilaksanakan sekarang akhir-akhir ini.

0: Saya kira begitu mungkin yang saya bisa
1: Iya,
0: jawab.
1: ya. Harus perlu kembali ya.
0: Iya.
1: Disease gambling ini harus perlu kembali diaktifkan
2: lagi,
1: lagi. Ya.
2: Iya.
1: Dan juga semangat gotong royong ini
0: Iya.
1: juga harus perlu
0: Iya.
1: kita bangkitkan bersama. Baik, terima kasih dan Bapak Niko, bagaimana peran organisasi ya, mungkin seperti LVRI dan juga PPM dalam memperkuat persatuan dan wawasan kebangsaan di Manokwari dan juga Papua Barat?
2: Iya, baik. Peran kami dari Legion Veteran Republik Indonesia bersama dengan PPM, tentunya perlu saya tambahkan sedikit bahwa kami LVRI ini istilahnya satu paket dengan PPM. Jadi kami berjalan bersama bergandengan tangan. Karena mengingat kondisi LVRI seperti sudah pada tua, sudah lansia, jadi kami didampingi oleh anak-anak.

0: LVRI yang mungkin bisa berkenan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Demikian Ibu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Niko dan Bapak Hari. Peran BPN sendiri dalam mendukung organisasi LVRI ini seperti apa, Pak? Silakan.
2: Iya, jadi kami kan tidak bisa terlepas ya, tidak bisa terlepas dari LVRI karena BPM ini adalah anak cucu para pejuang veteran. Contoh, saya adalah salah satu orang tua pelaku sejarah Dwi Kora, Bapak Yusuf Ramande. Beliau masih ada sampai sekarang. Itu kan garis keturunannya anak, jadi sebagai anak veteran. Kemudian beliau di samping saya ini adalah pelaku sejarah pasukan PBB yang tadi beliau sebutkan. Ya, beliau adalah salah satu pelaku sejarah pasukan PBB. Jadi kami PPM dengan LVRI ini bergandengan tangan, ya, saling mendukung. Di mana ada LVRI, di situ adalah ada PPM. Karena perjuangan kita ini memang sama-sama, ya. Kami sebagai anak dari cucu dari pertama, kami membackup orang tua kita. Itu pun kami juga masuk dalam struktur mereka, ya, masuk dalam struktur mereka. Jadi struktur daripada LVRI secara keorganisasian LVRI itu, di dalam itu ada anggota PPM. Jadi kami masuk dalam struktur mereka. Nah, jadi diharapkan bahwa peran PPM dengan LVRI itu tidak terlepas. Nah, sama saja misalnya kegiatan-kegiatan bersifat TNI Polri dan sebagainya ini kan kami pembinaannya mereka. Kami pembina, mereka yang pembina. Nah, jadi di mana kegiatan TNI itu kami memang sering dilibatkan, baik bersifat untuk menghadiri kegiatan dan sebagainya. Nah, kami sering diundang. Jadi itu tidak terlepas. Cuma yang saya sayangkan pemerintah atau anak muda zaman sekarang belum tahu apa itu daripada veteran. Ya, orang tua memakai baju veteran ini itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini pelaku. Kalau kita tidak pakai baju begini, mana mereka mau tahu deh, betul nggak? Mungkin ada sendiri, mungkin di dalam keluarganya ada pejuang juga. Nah, kita lihat bahwa perjuangan ini kan mulai tingkatan. Mulai pergerakan 45, pergerakan 6, sampai sekarang pejuang pelaku pergerakan sejarah itu masuk dalam salah satu momentum atau keluarga daripada veteran itu sendiri. Ya, contoh. Keanggotaannya, saya berbicara masalah keanggotaan PPM. Pada prinsipnya organisasi itu baik adanya, ya. Organisasi semua itu baik. Organisasi lain itu mereka bergerak dalam bidang dunia politik, kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau kami PPM itu semua bisa masuk di dalam organisasi kami, tapi ada syaratnya, adalah pelaku, orang tuanya, bersikap kekerabatan, kekeluargaan. Kalau mereka ada punya sejarah orang tuanya atau tetenya dan sebagainya, itu mereka bisa masuk dalam keanggotaan PPM dengan dibuktikan dengan tanda jasa. Ya, nah, karena itu mengikat, ya. Kita bangga bahwa tete saya berjuang. Mana mereka mau tahu kalau mereka tidak bergabung dengan kita. Minta maaf teman-teman yang khususnya teman-teman TNI Polri, FKBPI atau anak-anak pensiunan TNI Polri, itu juga belum tentu masuk di PPM. Karena orang tuanya kan, minta maaf, kalau FKBPI itu Forum Koordinasi Putar Putri TNI Polri, itu bisa, anaknya bisa masuk. Tapi belum tentu dia masuk di dalam keanggotaan PPM. Dibuktikan dulu orang tuanya atau tetenya.

kalau ada oke dia bisa masuk. Jadi bersifat kekukusan PPM ini, ya. Jadi terus masalah kita punya kostum ini pasti ada bertanya-tanya, ya. Ada lambang-lambang begini, ada tanda-tanda begini. Apakah itu maunya kita? Tidak. Itu sudah anggaran dasar dan diakui oleh pemerintah. Contoh, organisasi kemasyarakatan Indonesia yang diberikan kewenangan yang memegang tokat komando, ya, itu adalah PPM sendiri. Kenapa? Karena pejuang atau sejarah orang tua itu, gara-gara mereka itu kami bisa diberikan kewenangan untuk pemerintah pegang tokat komando. Di Republik ini yang bisa pegang tokat komando itu ada 4. TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan organisasi sah ada pemerintah adalah PPM. Itu yang kami diberikan kewenangan. Jadi minta maaf ya, mungkin lihat-lihat di medsos atau di Baliho.

0: bisa. Ya, kami tidak bisa minta maaf bergabung sama mereka. Karena kami punya misi berbeda. Ya, kami fokus kepada ayahanda veteran. Nah, itu yang kami terus bergabung. Suara hati kami mendukung. Tapi untuk momentum keluar secara fisik, memakai baju yang ini kami nggak bisa. Ya, sama dengan veteran orang. Mereka tidak bisa bergabung dengan masyarakat untuk melakukan demo. Memang itu demo baik, aspirasi baik, bisa dilaksanakan. Tapi visi mereka memang beda. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk mungkin atau mungkin sudah dijalani atau juga mungkin ini menjadi program ke depan ya, bagaimana untuk masyarakat ya atau juga Manokwari dan juga Papua Barat ya dalam menjalankan atau juga mungkin memperkenalkan, mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan veteran-veteran yang ada di Papua Barat agar tidak dilupakan begitu saja ya. Mungkin program ke depan atau sudah menjalaninya dari PPN sendiri seperti apa?
0: Iya, kami pernah ajukan, ya setiap organisasi itu tidak bergerak kalau tidak punya dana, ya, betul kan? Nah, kami berkeinginan sekali apabila usulan program kegiatan ini kami melibatkan para pejuang veteran, kami ingin berkeliling konvoi Kota Manokwari. Ya, keliling konvoi lengkap dengan orang tua memakai seragam ini, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih keliling Kota Manokwari. Kami juga ingin melakukan kegiatan bersifat persatuan dan kesatuan. Ya, salah satunya bentangkan bendera merah putih. Kami berkeinginan untuk bentangkan merah putih sepanjang Kota Manokwari. Atau kami bentangkan bendera putih, ya kita lihat Gunung Botak ya, di daerah Manokwari Selatan itu kami ada berkeinginan, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak mampu ya. Makanya kami butuh kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah. Itu yang kami punya cita-cita. Kebetulan juga saya dapat himbauan juga dari pimpinan pusat untuk melaksanakan kegiatan seperti tadi. Ini juga saya sampaikan pada hari ini juga, kami PPM itu telah melakukan bersifat kegiatan bersifat nasional, khususnya di pemerintah, khususnya di PPM pusat. Itu kerjasama dengan pemerintah Turki. Sudah lakukan MU pemerintah PPM, maksudnya PPM tugas belajar. Kami bisa membiayai mereka bersama dengan pengurus pimpinan pusat. Itu surat kami sudah mereka sampaikan kepada kami di sebagai pimpinan cabang pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang berkeinginan ya untuk disekolahkan beasiswa, bergabunglah dengan kami, dibiayai oleh PPM. Tapi mereka masuk dalam anak cucu daripada veteran. Itu yang bisa dibiayai. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Ini menarik ya, dan kita masih ingin bincang-bincang, tapi waktu kita juga terbatas. Yeah, yeah, yeah. Baik, kita telah berada di penghujung dialog kita di pagi ini, dan juga tentunya sebelum kita mengakhiri dialog pagi ini, saya ingin meminta pesan penutup ya dari kedua narasumber. Mungkin dari Bapak Niko dulu ya, selaku Ketua LVRI Kabupaten Manokwari ya. Mungkin yeah, pesan kepada masyarakat Manokwari, Papua Barat dan juga pendengar RRI ya, terkait dengan nilai kebangsaan ya di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini. Silahkan Bapak.
2: Baik, saya selaku Ketua Legiun Veteran Kabupaten Manokwari, kami menyampaikan pesan kepada seluruh warga masyarakat Manokwari dalam menyambut hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, mari kita sama-sama melakukan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah, apa yang sudah dihimbau kepada warga masyarakat untuk dilakukan dalam menyambut peringatan

0: HUT kemerdekaan RI ke 81 tahun. Maka dengan melakukan apa yang dihimbau, apabila misal contohnya mengibarkan bendera merah putih sepanjang selama satu bulan, dengan demikian maka kita secara tidak sadar kita telah menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan kepada diri kita pribadi, keluarga kita, dan juga lingkungan di mana kita berada. Maka peringatan 81 tahun kemerdekaan RI dapat berjalan dengan lancar dan aman. Demikian, Ibu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Niko. Bapak Hari, silakan.
2: Ya, baik. Kami sebagai Ketua Pemuda Pancamarga menghimbau kepada kalangan muda di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, mari kita selaku pemuda, kita tunjukkan bahwa kita bisa mengisi kemerdekaan dengan cara menjaga ketertiban agar pelaksanaan kegiatan 17 Agustus ke depan yang beberapa hari lagi, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan NKRI sampai mati. Bukan NKRI harga mati. Kalau harga mati masih tawar-menawar. Kalau kami PPM NKRI sampai mati. Merdeka.
1: Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hari. Dan pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, kerja keras, kejujuran, kepedulian sosial, dan juga semangat membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih untuk ya, Bapak Hari dan juga terima Bapak
0: kasih.
1: Niko.
0: Terima kasih telah
1: meluangkan waktunya di RRI Manokwari pagi ini ya. Dan pendengar, saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.
4: Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
5: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.